0: Indo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Prompa FM.
1: Manari mana anak kambing saya.
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya.
2: Jantung

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar.
1: Melakukan
0: komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur.

0: Sampai 28 waktu Indonesia Barat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Bengkulu menegaskan komitmennya memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik dengan menargetkan 50% bakal calon legislatif atau caleg perempuan pada pemilu 2029. Target tersebut disampaikan dalam musyawarah wilayah atau Muswil Perempuan Bangsa Bengkulu. Muswil Perempuan Bangsa menjadi momentum penting bagi organisasi perempuan PKB untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyusun strategi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah dan nasional. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda restrukturisasi kepengurusan yang telah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Informasi selanjutnya, di sana harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu mulai berangsur turun setelah sempat mengalami kenaikan saat Idul Adha dan pasca Idul Adha. Jika sebelumnya harga daging ayam mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya, kini jual harganya di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Panorama Indah mengatakan penurunan harga itu terjadi karena pasokan ayam dari peternak dan distributor mulai stabil. Selain itu, permintaan masyarakat juga kembali normal setelah meningkat pada momen Hari Raya Idul Adha. Dan menurutnya kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi pedagang maupun konsumen. Hal itu dikarenakan daya beli masyarakat kembali meningkat seiring dengan turunnya harga komoditas tersebut. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejana kabar kita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu melaksanakan pengawasan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 Miko di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu serta SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi prinsip pelayanan publik yang transparan, objektif, akuntabel, serta berkeadilan. Kegiatan pengawasan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari Tasti, didampingi Kepala Kasistenan Pencegahan Maladministrasi Hendra Irawan, beserta tim pencegahan maladministrasi lainnya juga. Dan dalam pelaksanaannya, tim dibagi menjadi dua kelompok untuk melakukan pemantauan di lokasi yang berbeda. Informasi selanjutnya, Bupati Sluma Teddy Rahman didampingi Sekretaris Daerah Sluma Deddy Ramdhani melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu Erna Sari Dewi di Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Hendarsyah, Kepala Dinas PUPR Saifullah, serta Wakil Ketua DPRD Sluma Sugeng Zonrio. Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan berbagai rencana program pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia di Kabupaten Sluma. Pemerintah Kabupaten Sluma berharap program-program tersebut mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Melalui anggota DPR RI Dapil Bengkulu Erna Sari Dewi, Kabupaten Sluma diharapkan memperoleh porsi pembangunan yang menjadi sasaran program pemerintah pusat. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompad FM.
1: Aduh aku, siap ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Dari sana kita jumpa lagi di acara kece kita untuk pagi Iko yo. Nah di pagi Iko sebelum kita kelak ngotong-ngotong kayak narasumber kita ya di sana yo. Untuk yang nak gabungan boleh di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau juga boleh di line WA kita 0811 7816544 atau boleh juga 0736 7321994 ya. Untuk yang nak gabung di Instagram juga bisa di sana yo di Pro Empe Bengkulu. Nah juga di sana juga jangan lupa untuk dengarkan kita juga di rri.co.id juga di RRI Digital ya untuk aplikasinya di Android atau misalkan di di mana aja lah pokoknya ya pokoknya download lah di RRI Digital. Nah bisa didengar galau di situ ya. Di pagi kok di sana lah ada Inga Feby Purnamasari ownernya dari Pistor ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat Inga?
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Nah kita nak ngota dulu ya di sana ya. Tema kita hari Iko langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah kebetulan Inga Febiko punya toko aksesoris gitu yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu nah yang kayak calolana ngecek tuh tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan ih lucu nian kan. Nah kalau para apa laki-laki itu ya mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah untuk apa aksesoris Iko ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris kok?
1: Pertama itu emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan di sini kan lucu kan.
0: Iya kan.
1: Kalau nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan.
0: Iya,
1: mulainya tuh dari 2018 waktu itu cetak Polaroid. Polaroid itu kan foto-foto kecil.
0: Oh iya, iya
1: itu,
0: foto-foto iya,
1: yang digantung-gantung.
0: Iya.
1: Di kamar itu kan pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh.
0: Iya,
1: untuk ditempelin di kamar kan.
0: Lampu-lampu tuh dah.
1: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin Mbak. Satu-satu, jadi dari 1000 foto tuh di Sera, kita yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah kan capek kan, tapi kan sambil kuliah juga jadi kayak gak bisa lagi nih capek nian mato karena besok harus harus kuliah kan. Lah nyusuninya sampai jam 12 malam. Seribu foto soalnya nengokin satu-satu buku orang tuh kan. Terus ngomong sama abang-abang polaroidnya kan, bang kayaknya ini gak bisa lagi lah soalnya Feby kok sambil sambil kuliah capek kan besoknya kan ngantuk. Terus kata abangnya karena mungkin ordernya lah banyak kan ribuan, jadi abangnya sayang juga kalau kita tidak order lagi kan. Terus dia ngomong ya udah tidak apa-apa katanya kan dibantu pilihin tapi nambah biaya katanya 100 per foto kayak gitu kan. Ya udahlah daripada tidak kan daripada kita capek-capek kan 1000 foto kadang 2000 foto capek nih kan Pak. Udah dari situ lanjut kata abangnya tidak apa-apa abangnya yang pilihin. Udah dipilihin sama abangnya jadi kita tuh tinggal ngasih aja sama orang kan pre-order kalau orang beli berarti langsung disusuni berarti orang langsung ambil aja ke rumah kita tidak disusunin lagi. Dari situ tuh berkembang jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ jual juga kaos kaki terus mulai beli etalase dibeliin mama etalase kan untuk gitu, itu gitu, dibeliin gitu. Etalase tuh di ruang tamu. Jadi tidak ada tempat lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung kejualan kan. Berantakannya rumah tuh. Terus kata mama ada garasi di samping enggak pakai kan. Terus katanya pindah aja lah Dek katanya kan di samping enggak pakai juga katanya kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya. Ke depannya tuh tempat motor mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris kecil
0: kan banyak ya aksesoris tuh.
1: Jepit-jepit terus jilbab segala.
0: Bukan satu macam saja ya. Itu banyak.
1: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
0: Oh, udah 3.
1: Cowok lebar sini ada.
0: Cowok lebar di mana tuh?
1: Di depan SMK 1.
0: Di depan SMK 1. Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Terus di Unip sama di rumah di garasi tadi.
0: Oh gitu, di Unip Ado. Di rumah di mana tuh?
1: Di samping kan di garasi. Nggak,
0: maksudnya
1: kan
0: alamatnya
1: di Lingkar Barat.
0: Oh di Lingkar Barat. Iya pokoknya segala ado ya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
1: 2018.
0: Oh, 2018. Iya. Ya berarti sebelum Covid ya?
1: Sebelum Covid.
0: Sebelum Covid ya. Oke, sebelum Covid. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
1: Kalau
0: 2018 7 tahunan ya, 7 tahunan ya. 7 tahunan. Iya. Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Kamu juga, tapi tetap konsisten ya.
1: Iya.
0: Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
1: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya Mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
0: Iya. Itu terus. Iya, mundur dikit nggak biar suara. Ya nggak.
1: Mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
0: Iya.
1: Terus tuh ngikutin zaman.
0: Iya, gitu, benar-benar.
1: Pas Covid kemarin kan orang cari masker tuh. Ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi lihat situasi dan kondisi, terus juga ngikutin zaman.
0: Apa yang lagi tren gitu kan? Tren apa yang sekarang, lagi viral gitu kan?
1: Itu dilakuin secara konsisten.
0: Iya. Dan juganya memang apa tuh ingat kok memang suko ya perintilan-perintilan cek itu ya
1: emang hobi
0: ya
1: passionnya kayaknya.
0: Jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh yo tidak ada apa tidak ada pusing lah tidak gitu beban. Kan karena kan memang suka gitu iya. Kan suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
1: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
0: Oh gitu.
1: Karena Pepe kan namanya jadi panggil Pepe gitu kan. Pepe panggilan di rumah tuh P jadi oh yaudah Pistor
0: oh,
1: aja.
0: Oh gitu. gitu. Oh jadi nama ingat aku ya Pistor. Pistor atau Pistor bacanya?
1: P tapi kan karena
0: oh, P
1: dua kan.
0: Ah jadi double jadi
1: P apa iyo, aja sih?
0: Iya, Pepe baslada. Iya.
1: Asal belanja.
0: Iladingan bulu. Asal belanja aja ya, ya serah lah ya. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintilan ingat kok?
1: Harganya mulai dari 1000.
0: Oh dari 1000an ada, sampai yang mahal berapa ingat?
1: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
0: Oh ada 60 ribuan.
1: Jadi emang
0: untuk pelajar-pelajar. Iya, murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kayak gak penting kok kan. Kayak kami kan tuh malu. Penting nian.
1: Kalau cowok juga malu kan Mbak.
0: Iya bener. Iya dah tuh juga kadang tuh kalau perintilan-perintilan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero nengoknya aja tuh jadi selero gitu kan. Ih lucu nian gitu kan nak dibeli kan nak dibeli galo gitu
1: nah. Kalau orang cerita, "Mbak, kami niatnya dari rumah cuma beli ini loh." Pas di situ nengok, "Ih lucu nian warnanya pink, warnanya ungu, warnanya biru." Aja kayak tuh beli banyak, Mbak. Ngapa kayak itu katanya.
0: Iya, iya nian pula. Ngapa cek tuh, Mbak? Ya cuma mana dah. Kami mah yang jualan seneng-seneng aja.
1: Emang gitu kan.
0: Iya. Oke, tapi banyak Mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
1: Terus kini ke jilbab.
0: Oh, ke jilbab juga.
1: Masker muka.
0: Mulai dari dewasa, anak-anak gitu ya. Anak-anak cewek, cowok ada.
1: Gantungan. Tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya
0: Pink
1: putih kan.
0: Iya, benar. Iya, agak ngeri juga kalau misalkan lanang enggak belanja dah gitu kan. Misalkan nak belikan kado untuk apa? Metenya kok tadi kan agak segan juga.
1: Kadangnya malu-malu dari
0: depan. Iyalah.
1: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja napa.
0: Iya.
1: Soalnya dia malu kan. Dia ngomongnya aja tuh malu.
0: Iya malu.
1: Kan. Karena dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan sedorong-dorongannya.
0: Iya.
1: Tanyalah iya. Kayak
0: lucu pula dah. Eh kalau kita mah seneng-seneng aja ya. Apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya Pistor Iko kok remaja-remaja gitu ya anak-anak SMA.
1: Anak-anak SMA
0: gitu dah.
1: Anak-anak kuliah
0: kan
1: sering
0: gitu.
1: Cari kado-kado untuk SMH,
0: benar-benar. Tapi ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
1: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi, Mbak. Kayak nikmatin aja
0: jalan itu, Mbak.
1: Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil lah, masalah teknis lah.
0: Mungkin kalau sedang gak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
1: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh gak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah, susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka.
0: Iya, benar.
1: Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
0: Banyak keuntungannya ya.
1: Jadi kalau kita pergi misal PP jauh, misal ngambil lagi barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena udah
0: tersistem ya.
1: Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Itu jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu input barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian-harian nyampe, karyawan aja yang input
0: ya. Oh, jadi beli barangnya langsung ingat sendiri ya?
1: Iya, masih sampai sekarang.
0: Siapa mana sih rasanya ingat jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok ingat? Mana sih Inga rasanya?
1: Rasanya pusing.
0: Pusing ya? Oh, masih pusing juga ya?
1: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek itu. Kalau ini kan udah ada karyawan kan. Jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo? Trennya ini apa lagi yo? Carinya itu
0: jadi,
1: lebih ke otak.
0: Iya sih. Jadi terus-terus ini yo nengok-nengok referensi-referensi gitu kan.
1: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan. Misal kayak di Unip udah besar tuh. Ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Kayak itu nah kan kalau aksesoris kan Femi mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus di aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah bentuknya. Jadi pusing juga kadang-kadang.
0: Pusing ya. Tapi tuh dinikmati aja udah. Iya kan. Mumpung lagi muda ini kan. Iko juga udah satu. Iko juga udah. Maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Udah ingat di umur yang segiko gitu kan. Usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada gak sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah, apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
1: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban.
0: Kita
1: nih passion kita di belajar, kita sering belajar, senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
0: suka nih, ya.
1: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi susun-susun barang-barang kecil tuh kan
0: juga
1: lucu
0: ya.
1: Kan.
0: Iya,
1: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
0: Iya benar.
1: Menikmatin juga jalannya. Kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu, buntu nih kan. Kadang tuh apalagi ini. Kalau kita sesuai passion, ini lucu, ini bisa nih dijual. Ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus kayak gitu, cair-cair aja gitu.
0: Benar-benar ya.
1: Karena sesuai passion, sesuai minat dan bakat dan cari juga skill kamu apa.
0: Gitu. Iya, benar-benar ya.
1: Jadi skillnya itu bisa direnang ya jadi guru renang.
0: Gitu.
1: Menghasilkan uang
0: kan. Kalau memang bisa masak, apa misalkan itu kalau pengen memang nak buka usaha ada tapi kan kayak males mageran gitu kan itu aku. Nah kalau kita balik lagi di sana ya jangan kemana-mana, caranya seru kok nggak tak keingat kok dah mana yang nak buka usaha mungkin mulai dari aksesoris dulu mungkin dari rumah dulu dah ingat ya apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula mungkin mulai dari rumah dulu dah sih mulai dari rumah dulu gitu kan mungkin nengok dulu pasarnya cak mano selain tadi juga kayak passion ya buka usaha tuh gitu kan. Nah kalau kita balik lagi adik sana ya siap kalau dulu pertanyaan nah kita kelak nanya-nanya kayak ingat Vepiko ya jangan mana dulu pokoknya di Prompe aja suara budaya Bengkulu.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabut. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Dari sana kita balik lagi di acara kecil kita. Ya, di pagi hari ko, nak kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang lah ada di Kota Bengkulu ko ada tiga, dah ingat ya cabangnya ya.
1: Iya.
0: Ada tiga di rumah ada, di sawah lebar ada, di Unip pun juga ada ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya.
0: Di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris sapu ajo yang ada di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor _ Pestor 8LB, terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya, nanti tengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama, rata-rata sama, cuman ada yang kalau sawah lebar kan kecil kan, jadi
0: jadi terbatas semua.
1: Kayak barang-barang yang besar lah.
0: Iya. Oke. Tapi mungkin kalau nak lengkap, mungkin yang besarnya, tidak ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat yang di Unip ya?
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris kok tantangan yang paling yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dibalik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini pecah nih." Itu kan dari kami beli tadi pertamanya tidak pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Kita bertanggung jawab. Tidak apa-apa Mbak, balikin aja kalau kita ganti.
0: Karena kita memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya benar ya.
1: Jadi untuk menjaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin baik, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya Mbak sebelumnya kayak itu kan. Ya. Cuman enggak apa-apa Mbak, dibalikin aja. Kami tanggung jawab kok itu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Itulah dak ingat yang dijago dak kita gitu, dak kalau misalkan kita usaha apapun dak. Apa dalam pelayanan ya, dalam pelayanan ya selain juga kita memberikan kualitas barang kita juga kan. Kita harus juga dengan pelayanan, enggak ingat ya. Nah itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti cek itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampak konstruk atau langsung apa gimana?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita. Misalnya dia salah milih jilbab. Milih warna jilbab. Itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Banyak Mbak, ini salah lah pilih jilbab. Pilih warna jilbab Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya. Cuman kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu agak susah juga ya Mbak,
0: Lah
1: kalau kami iyo kan galau dia balik ke galau kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, tidak di Pistor aja dah. Kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, Iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan, karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dah ingat. Nah, Iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin ida Iko ya. Maksudnya tuh ida perlu tiap hari dah ingat. Tapi ado gitu kan. Nah, aduh dah sih sehari atau

0: kan. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus
1: iya
0: tahun
1: sih.
0: 2025 nih kayak mau efisiensi anggaran.
1: Iya,
0: jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding
1: sepi ya.
0: Agustus yang 2024 itu sih.
1: Gitu gitu gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, dak. Iya,
0: ya,
1: jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo, jadi ida laris manis
0: iya,
1: gitu kan.
0: Beda bedanya tahun event tahun 2024 sama 2000.
1: Iya, jadi itu memang segalanya tuh emang iko yo ngaruh gitu kan. Nah, tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatnya cah mana sih, atau diadakan promo atau apa gitu?
0: Iya, diadakan promo terus diiklanin terus kayak
1: oh,
0: gitu,
1: iya,
0: nah, di story ya, jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu, ya udah ada apa-apa kan, itu kan itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan,
1: iya
0: jadi
1: sih,
0: bisa dijual
1: jadi
0: tahun depan.
1: Iya benernya tidak basi juga,
0: iya,
1: dah gitu kan,
0: juga.
1: Dan nya
0: Simpan
1: tuh
0: aja
1: masih
0: dulu.
1: masih terpakai juga, dan juga pasti bakalan iko juga sih karena kan tidak dipanas
0: Iya.
1: untuk nyimpanannya gitu kan, iya sih dah. Dan apa dah? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya, seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
0: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama,
1: iya ya,
0: katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah kayak itu
1: iyalah
0: kan, minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
1: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
0: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
1: iya,
0: tidak bisa keluar, makan sama
1: iya,
0: mandi aja susah karena
1: iya,
0: belum punya karyawan kan.
1: iya, benar-benar.
0: Terkadang makan sama mandi tuh ketar-ketir, mandi tuh 5 menit tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan. Nah
1: gitu.
0: terus teman-teman tuh ngajak main, main yuk pep, kata tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo,
1: iya, iya,
0: kalau yang
1: benar.
0: berjualan. Jadi orang mau kita asik ya, orang nak main malah disuruh kalau dijualan gitu sih
1: iya,
0: dari awal.
1: Benar-benar
0: tapi terasa berarti teman-teman yang lawan pada saat itu ya berarti emang teman-teman yang mau mau ada di saat suka dan
1: iya,
0: duka
1: iya,
0: kan.
1: benar-benar,
0: Jadi sampai
1: benar.
0: sekarang tuh ingat aja kayak itu
1: Iya
0: momennya,
1: ya.
0: di saat
1: Jadi ada hikmahnya ya.
0: Di saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar ndak
1: Iya.
0: kawanan cek itu kan, karena emang benar-benar sibuk di
1: Iya.
0: tahun satu
1: Karena
0: sampai
1: kan emang juga baru merintis dak, ingat
0: iya
1: ya, kan
0: betul
1: baru mulai juga gitu
0: iya
1: kan, dia tidak mungkin gitu apa ada jagonya lah, cuman nunggu gajinya gitu
0: iya
1: kan,
0: belum
1: iya
0: bisa
1: belum
0: jadi
1: bisa.
0: cewek pula kan.
1: Jadi di tahun berapa ingat lah ada karyawan?
0: Kayaknya mulai adu karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan,
1: oh
0: cuma
1: lado.
0: baru satu namanya pun
1: Ya bantu-bantu di
0: nama
1: rumah.
0: karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba nyu ngomong apa, ternyata nyu buka juga aksesoris cak gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal itu, cuma makin kesini yo kayak karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin
1: terasa,
0: pas lagi rame-ramenya tuh
1: iya,
0: kan.
1: Iya. Ditinggal lagi sayang-sayangnya.
0: Oh,
1: asik.
0: Lagi
1: nyu pergi cari yang lain loh.
0: Buka usaha yang sama
1: iya.
0: kan. Cuma tidak, cuman mungkin itu pilihannya ya.
1: Iya.
0: Cuman kadang tuh terasa aja sakitnya.
1: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu
0: iya.
1: dak. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pasti lah ada perasaan gitu yang kayak kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikirkan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
0: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir karena sedih. Terus tuh lagi rame-rame gak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih gitu. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya juga ada yang tangannya jahil, ada yang biasa lah kan kayak duit tuh nak nyelek-nyelek duit kan, itu ada juga
1: bener.
0: Cuman yang makin kesini kayak banyak orang kan beda orang beda
1: iya
0: ya beda ya bisa-bisa kita tuh lah
1: iya
0: selagi
1: sih
0: kalau Pepis kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia

0: nggak kerja, ya udahlah
1: ya
0: gitu.
1: udah
0: Karena
1: ya
0: susah juga kan gitu ngatur orang
1: iya
0: harus kamu kayak yang kita
1: benar benar
0: mau
1: benar
0: kan.
1: benar benar benar
0: Jadi kalau nyola jujur terus nyola nggak kerja, ya udahlah gitu. Yang penting tuh jujur sih yang pertama,
1: Iya
0: nggak susah.
1: benar benar ya dan juga dia tuh mungkin rajin lah mau
0: Iya,
1: lah gitu mau
0: mau
1: kerja
0: kerja
1: gitu
0: lah.
1: kan tapi kan kadang ada orang yang jujur kadang tuh tidak mau kerjanya ya karena tidak peduli orang masuk orang tuh ditanya dak kan kita kan senang ya ditanya-tanya tuh nak beli apa yuk biasanya
0: Iya,
1: kan nak
0: masuk
1: nyari
0: Mbak,
1: apa
0: gitu kan.
1: gitu kan ya misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya misalnya
0: Iya.
1: nyo kayak HP-nya aja gitu kan nah jadi kan orang malas gitu
0: Malas,
1: kan tapi
0: benar.
1: mungkin ada juga sebagian orang yang nggak pengen ditanya nyonya nak aja nyari dewe atau
0: Iya.
1: cowok no gitu kali kan tapi kami sih tipe seneng yang ditanya.
0: Iya. Jadi udah bingung dah, Mbak.
1: Iya, Jadi kan kita misal kok beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja Mbak, iku elo, iku
0: Iya.
1: iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh mau beli gitu kan. Nah ada dah sih apa tuh namanya kalau di pistol sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan.
0: Belum kalau di Curup.
1: Oh belum
0: Kalau
1: ya.
0: di Unip kemarin tuh baru perluasan, baru udah diluasin. Kemarin
1: Oh,
0: tuh satu
1: cuma satu,
0: ruko.
1: sekarang dua, Masya
0: Sekarang dua
1: Allah,
0: baru.
1: sukses terus ya Inga ya.
0: Kalau di luar belum, belum ada yang nengok inyo.
1: Iya ya, tapi kelak beguyur dah Inga ya,
0: Insya
1: biar
0: Allah.
1: orang tahu dulu. Dah, mudah-mudahan dari kita ngotak-ngotak kok kan, jadi
0: Iya.
1: orang Curup dengar kan.
0: Iya.
1: Nge-DM lah kelak kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan harapan Inga di Pestoriko, cak mana Inga ke depannya?
0: Harapan ke depannya, harapan ke depannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
1: Iya ya, buka lapangan kerja gitu ya.
0: Iya, karena kan sekarang tuh susah nih
1: Iya,
0: yo. Malah
1: benar.
0: Vepi galak buka loker nih. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak gitu yang mau
1: Iya
0: kerja
1: ya.
0: kan.
1: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa, dak?
0: Iyo, bingung pula kita kan. Jadi kayak ndak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri. Orang untuk
1: Dia
0: banyak
1: juga.
0: bantu keluarganya, bantu adiknya. Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita lancar kerjanya kan. Kalau kita baik sama dia. Jadi kayak itu mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung
1: Iya,
0: tips.
1: benar-benar ya. Mudah-mudahan ndak ingat ya.
0: Iya.
1: Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik
0: Iya.
1: gitu dah. Amin. Ya.
0: Amin.
1: Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa dak hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah, apa kok pesan Inga?
0: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan, terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
1: Yonianto.
0: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
1: Nah, lah benar Nianto. Yonianto pokoknya, memang melawan diri kok sendiri
0: Iya,
1: Nian memang.
0: melawan kemalasan,
1: Benar,
0: kemageran. Jadi harus
1: benar.
0: konsisten. Konsisten itu apa? Kita
1: Iya.
0: melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi tidak melakukannya.
1: Nah, iya benar
0: Misalnya kita
1: benar
0: lagi
1: benar.
0: malas kok,
1: Iya.
0: tahu tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas
1: Iya,
0: gitu kan.
1: iya.
0: Cuman ya ingat harus konsisten kan dijalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja gak apa-apa setiap
1: Iya,
0: hari.
1: iya.
0: Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Pepi hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
1: Gitu gitu gitu ya.
0: Jadi punya kalau
1: Punya.
0: udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya
1: Iya,
0: harapan dan
1: iyalah.
0: doa
1: Iya,
0: dan
1: iya ya. Pastilah
0: pencapaian.
1: ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
0: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
1: Plat realisasi
0: Kuyur
1: galo
0: aja.
1: ngah. Plat habis tahun kok ngah. Makasih banyak Inga, lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi Galoda di tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sana Galonyo yang lah gabungan di acara kita di kece kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
0: Instagram pribadi Vepi Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
1: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara kece kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di kece kita di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompe ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo Pagi ke kek Vivi ya. Nah lanjutlah di Berendo Siang kek kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

0: Ada sana kabar kita pukul 10 waktu Indonesia Barat, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu kembali menggelar patroli pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Kegiatan yang dilaksanakan Peloton 1 Jago Kota tersebut dipimpin oleh Wijaya Kusuma dengan menyasar sejumlah lokasi yang diduga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Dalam patroli tersebut, petugas mendatangi sejumlah warung remang-remang yang masih beroperasi hingga dini hari di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangka Hulu. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa panti pijat yang masih buka di wilayah Kelurahan Padang Nangko dan Dusun Besar, Kecamatan Singgaran Pati. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut, petugas masih menemukan warung remang-remang yang menyediakan tuak dan minuman beralkohol, serta pelanggan yang sedang menikmati minuman tersebut. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan dari sana, informasi itu tadi. Jadi, akhir perjumpaan kita di Brando Pagi dengan saya Dongang Kamal. Terima kasih yang telah gabungan dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 siang itu. Dan untuk di siaran selanjutnya, di sana bakal dikawani dekat penyiar lainnya. Jadi, tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM, RRI Perempat Bengkulu. Saya Dongang Kamal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 Pro FM, suara budaya Bungkulu. Terima kasih dan masih ingat-ingat kami di 91.7 atau untuk ada sana yang lagi ngandingkan di RRI Digital. Untuk siang hariko, terutama untuk adik-adik ya, yang mungkin selalu dengar Tio Minggu siang ada acara Cikal sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kaliko kami bakal hadirkan dongeng-dongeng anak, terus lagu-lagu anak juga ke ruang dengar di sana. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro FM, suara budaya Bengkulu.

0: Mirabel, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun, tetapi ia belum juga menikah. Sedangkan semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Ah, tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Ah, betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apa lagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran. Tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benua menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Bunwa dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bunwa.
6: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bunwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam. Bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah, karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan memberikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bunwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Label terdiam. Benua pun kini ikut terdiam.
7: Menyanjungku dengan hadiah.
0: Label terdiam. Benua pun kini ikut terdiam. Benua terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Label tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Label berteriak kencang.
8: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, Putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku, memberiku 1 juta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Label lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Label kemudian mengajak Benua untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Bel dan Benua yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Label dan Benua pun dilaksanakan. Benua datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Label. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Label. Oh, ternyata selama ini Benua merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Label pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
9: Brendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: adalah Edsel Prince.
1: Yo, everybody, Edsel in the house.

0: Lari kemana rusa tadi? Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini.
1: Sudah matang.
2: Wah, kue Jepang. Harum sekali.
1: Makanlah, mumpung masih...
2: Aduh, panas.
1: Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak.
2: Kak Samba.
1: Kenapa ada anjing di sini?
2: Kakak, aku takut.
1: Ayo masuk ke dalam rumah.
2: Anjing itu mengambil jepa kita, Kak.
1: Tidak apa. Kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah.
0: Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi.
1: Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan?
0: Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan?
1: Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu.
0: Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada?
1: Kebetulan, persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja.
0: Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar?
2: Ini Baginda Raja.
0: Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak.
1: Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja.
0: Terima kasih.
1: Kenapa adikku lama sekali ya?
0: Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas?
1: Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki.
0: Tidak perlu menunggu lagi. Ademu tidak akan kembali. Sekarang, kau harus ikut aku.
1: Tidak. Aku tidak mau.
0: Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu.
1: Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi aku ada satu syarat.
0: Apa itu? Katakanlah.
1: Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini.
0: Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan.
2: Maaf aku terlambat, Kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba? Baginda Raja? Kemana mereka? Kak Samba? Di mana kalian?
1: Ah, daun
2: paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini? Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak!
3: Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum.
2: Tapi kakakku...
3: Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah.
2: Ada pohon kelor. Kak Samba, ku tanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, artinya aku sudah tiada.
4: Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah.
1: Sudah beberapa minggu, pohon itu kian layu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini.
0: Aku akan pergi berburu. Siapkan makanan yang banyak saat aku pulang nanti.
1: Baik, Baginda Raja.
0: Dan jangan melakukan macam-macam.
1: Ini kesempatanku untuk kabur. Aku ada ide. Ini terakhir kali aku masak untukmu, Raja. Nikmatilah. Dayang, aku mandi sebentar di sungai ya.
3: Hati-hati, Nyonya. Arusnya deras.
1: Cincin Raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang.
3: Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang.
1: Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh.
2: Terima kasih, kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang.
1: Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabai, merica, abu dapur, dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh.
0: Samba Paria, keluarlah! Beraninya kau kabur dariku!
1: Rasakan ini.
0: Apa ini? Mataku pedas, mataku. Aku tak bisa melihat.
2: Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja baik-baik saja?
1: Kalian, bawa Raja kembali ke istana. Dan jangan pernah datang kemari lagi.
5: Ini tidak akan berakhir begitu saja, Samba Paria.
2: Kita selamat, kak.
1: Engkau benar. Tapi sebelum Raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas.
2: Baik, kak.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

Pulau Enggano di sana, sebuah permata terpencil yang terletak sekitar 100 km di lepas pantai selatan Sumatera Indonesia, menyimpan warisan budaya yang unik dan seringkali terabaikan. Dihuni oleh masyarakat Enggano, sebuah kelompok etnis yang memiliki identitas tersendiri dengan populasi sekitar 4.000 jiwa. Pulau ini menyimpan kekayaan tradisi yang belum banyak dieksplorasi. Di antara kekayaan tersebut adalah musik tradisional masyarakat Enggano yang terancam punah, di mana hanya generasi tua yang masih fasih berbahasa. Upaya untuk menggali dan melestarikan ekspresi budaya ini menjadi semakin penting. Melalui eksplorasi ini, kita akan berupaya untuk mengungkap elemen-elemen musik yang unik dan signifikansi budaya yang melekat pada tradisi musik masyarakat Enggano. Sejarah dan budaya tradisional Enggano memiliki dokumentasi yang terbatas. Di sana, masyarakat Enggano memiliki tradisi lisan yang kuat. Sebuah proyek dokumentasi dan revitalisasi bahasa Enggano yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Oxford sejak tahun 2018 berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui perekaman audiovisual, percakapan, cerita, dan lagu-lagu tradisional. Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat penggunaan bahasa Indonesia yang semakin meluas di kalangan generasi muda. Lokasi pulau ini di dalam kepulauan Indonesia menunjukkan potensi adanya interaksi budaya dengan wilayah lain meskipun isolasinya relatif tinggi. Secara linguistik, bahasa Enggano diklasifikasikan dalam rumpun bahasa Austronesia. Namun, memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Austronesia lainnya, bahkan diduga sebagai cabang utama atau isolat bahasa. Kontak historis dengan bangsa Eropa dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang kemudian memberi nama pulau ini Enggano, yang berarti penipuan atau kesalahan di sana. Meskipun pengaruh langsung bahasa Portugis mungkin terbatas, interaksi selama berabad-abad meskipun sporadis dapat secara tidak langsung mempengaruhi praktik budaya termasuk musik melalui perdagangan atau kontak lainnya. Mengingat keterbatasan dokumentasi sejarah khusus tentang musik Enggano berbandingan dengan tradisi musik pulau-pulau tetangga seperti Mentawai yang disebutkan dalam atau wilayah lain di Sumatera dapat memberikan konteks komparatif. Meskipun hubungan langsung perlu dipertimbangkan di sana dengan hati-hati karena isolasi dan profil linguistik Enggano yang unik.

0: Sosial, Perempat RRI Bengkulu.
1: Informasi spesifik mengenai alat musik tradisional Enggano dalam materi penelitian yang tersedia sangat terbatas ya. Namun terdapat penyebutan kamiu atau kami sebagai alat musik tradisional dari Enggano yang kemungkinan terbuat dari kulit kerang atau cangkang kerang. Bahan pembuatan ini menunjukkan hubungan yang kuat antara musik tradisional Enggano dengan lingkungan maritim pulau tersebut. Selain itu, kamiu juga disebutkan sebagai alat tiup dari cangkang kerang yang digunakan untuk memanggil orang. Menyoroti fungsi suara di luar ekspresi artistik, yaitu sebagai sarana komunikasi komunitas. Dalam konteks tarian perang Yakare yang disebutkan dalam pertunjukan, terkadang dilakukan tanpa iringan alat musik di sana, melainkan dengan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh para penari itu sendiri, menunjukkan aspek penting dalam tradisi musik mereka di mana kinerja vokal lebih diutamakan daripada iringan instrumental dalam konteks tertentu. Penelitian oleh Health juga menyebutkan adanya seruling dengan hanya dua lubang, berbeda dengan seruling bambu modern yang diimpor. Hal ini mengindikasikan desain seruling tradisional yang khas dan unik untuk Enggano, menunjukkan pengembangan alat musik lokal. Kamiu atau kami dijelaskan terbuat dari kulit kerang. Ini memperkuat identitas kamiu sebagai instrumen dari kerang dan memberikan konfirmasi visual keberadaannya ya di sana. Meskipun informasi spesifik tentang alat musik Enggano terbatas, penyebutan gendang dan gong dalam konteks musik tradisional yang mengiringi tarian menunjukkan keberadaan alat musik perkusi yang merupakan elemen dasar dalam banyak bentuk musik tradisional Indonesia. Musik di sana memainkan peran yang beragam dan terintegrasi dalam budaya masyarakat Enggano. Ritual seringkali mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian, terutama dalam upacara Kalia Baba yang bertujuan untuk memohon berkat leluhur atas hasil panen dan praktik berburu. Kami, trompet kerang, digunakan untuk mengumpulkan orang-orang untuk acara atau kegiatan di sana. Dengan bunyi yang berbeda menandakan tujuan yang berbeda. Bunyi panjang untuk kegiatan, bunyi pendek untuk bencana atau kematian. Prosesi pernikahan tradisional Parur Hiau melibatkan teks lisan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tradisional untuk prosesi pernikahan tradisional. Meskipun tidak secara eksplisit ya di sana menyebutkan nyanyian, kehadiran tradisi lisan dalam upacara yang begitu signifikan menunjukkan bahwa kinerja vokal kemungkinan besar memainkan peran. Pesta ritual Eakalea yang digambarkan sebagai pesta ritual utama di Pulau Enggano mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian. Pesta ini melibatkan wanita aristokrat dalam pakaian upacara yang semakin menekankan pentingnya budaya, keterbatasan informasi rinci tentang peran spesifik musik di luar ritual, dan pertemuan mungkin mengindikasikan bahwa musik terintegrasi secara mendalam ke dalam berbagai aspek kehidupan daripada menjadi bentuk seni yang terpisah dan sangat terspesialisasi seperti yang sering dipahami oleh budaya barat. Musik bisa menjadi iringan alami untuk tugas-tugas sehari-hari, bercerita dan interaksi sosial, tidak selalu memerlukan dokumentasi khusus tentang fungsinya dalam peristiwa yang berbeda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perempat FM.

0: di sana beberapa lagu tradisional Enggano yang tercatat memberikan gambaran tentang kekayaan melodi masyarakat ini. Dopo Enggano berarti Pulau Enggano, disebutkan sebagai lagu wajib dalam festival lokal, menggambarkan keindahan alam pulau dan bertujuan untuk menumbuhkan kembali kecintaan terhadap Enggano, terutama di kalangan generasi muda. Festival yang diadakan pada tahun 2015 ini mengharuskan peserta menyanyikan dua buah lagu, satu wajib Dopo Enggano dan satu pilihan bebas Awape, diidentifikasi sebagai lagu daerah dari Bengkulu dengan lirik dalam bahasa Enggano, diciptakan Luhut Manulu, sebuah lagu yang mengungkapkan kekaguman terhadap keindahan dan kekayaan Pulau Enggano, diciptakan oleh Romansyah Sabania dan dinyanyikan oleh Tria Eliana Nainggolan pada tahun 2007. Sebuah lagu duka atas kematian seorang kerabat direkam di Enggano pada tahun 1909 oleh August Ladd, didokumentasikan dalam koleksi Erich von Hombostel di Library of Congress. Dukun dalam cerita tradisional Kamanipah menyanyikan Kahino Dubahai yang berarti lagu semut. Selain itu, sebuah lagu berjudul Anah Yatuta Yaheryak, artinya alangkah sulitnya menjadi hidup. Keterbatasan jumlah judul lagu spesifik yang ditemukan mungkin mencerminkan sifat lisan dari tradisi ini ya, di sana, di mana lagu-lagu terutama ditransmisikan melalui pertunjukan dan ingatan, serta tantangan dalam mendokumentasikan dan melestarikannya dalam bentuk tertulis, terutama sebelum upaya revitalisasi. Tria Eliana Nainggolan diidentifikasi sebagai penyanyi lagu tentang Enggano tahun 2007, menunjukkan ekspresi musik kontemporer terkait tema Enggano, tarian perang Yakare, yang disebutkan dalam melibatkan para penari yang menyanyikan lagu-lagu daerah, menyoroti integrasi kinerja vokal dengan tarian tradisional. Dukun dalam cerita tradisional Kamanipah digambarkan menyanyikan sebuah nyanyian Kahino Dubahai, menunjukkan peran spesifik dalam komunitas yang terkait dengan pertunjukan musik. Aaron Ketora dan Engga Zakaria Kauno terdaftar sebagai peserta dalam rekaman lagu Enggano dan lagu-lagu pernikahan Enggano pada tahun 2018. Luhut Manulu dikreditkan sebagai pencipta lagu Awape, mengidentifikasi seorang komposer lagu-lagu berbahasa Enggano. Keterbatasan informasi tentang pemain profesional menunjukkan bahwa pertunjukan musik tradisional mungkin berbasis komunitas, melibatkan berbagai anggota komunitas dalam konteks sosial dan upacara yang berbeda, daripada bergantung pada kelas musisi profesional yang berbeda dalam pengertian barat dari sana.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

0: Prompar FM. Prompar FM. Arisana, warisan musik masyarakat Enggano meskipun kaya namun kurang terdokumentasi merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Lagu-lagu, alat musik, dan peran musik dalam ritual serta kehidupan sehari-hari mencerminkan kekayaan tradisi lisan dan hubungan mendalam masyarakat dengan pulau tempat mereka tinggal. Upaya yang sedang berlangsung untuk mendokumentasikan dan merevitalisasi bahasa Enggano juga memberikan harapan untuk pelestarian warisan musik mereka dengan sumber daya yang tersedia seperti rekaman dari proyek Universitas Oxford dan koleksi arsip di Library of Congress. Kita dapat terus belajar dan menghargai melodi tersembunyi dari Enggano. Mendukung inisiatif pelestarian budaya dan penelitian lebih lanjut akan memastikan bahwa warisan musik ini akan terus bergema untuk generasi mendatang. Demikian di sana Gayar untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam dan di program yang sama. Sampai jumpa.
1: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

91.7 FM Suara Budaya Bogor. Terima kasih datang masih ngeri-ngeri kami di 91.7 atau RRI Digital. Kami informasikan kini jam 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 122.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu setan. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

10 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum adik sanak segalonyo, jumpa lagi kita di siaran berjaringan belajar Sumba, yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung atau diikuti oleh sebelajar Sumba Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Dan pada siang hari koko, kami juga hadir ada dua narasumber cantik nih di studio kami di Prompe RRI Bengkulu. Nah, untuk adik sanak inga donga boleh simak atau ingin bergabung boleh di telepon kami di 0736 7321994. Dan ingin bertanya-tanya juga ke ada Inga Amel dan Inga Sela, boleh perkenalkan dulu gimana kabarnya hari ini.
2: Halo, selamat siang semuanya para pendengar setia RRI Radio Bengkulu. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Semoga ya, yang pendengarnya juga sehat selalu ya.
1: Iya. Dan juga ada Sela di sebelah Amel nih. Boleh ya, Sela sapa dulu dong pendengar kita di sebelah Sumba loh.
3: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sela Dwi Putri. Semoga kalian betah ya dengerin kita.
1: Iya. Kali kiko kita nak ngobrol-ngobrol dulu siang hari kok ya, walaupun cuaca kok agak panik dak caknya di luar. Iya. Tapi semoga obrolan kita menjadi sadu nih, jadi penyejuk pendengar Prompe sebelajar Sumba di siang hari kok. Dan untuk membahas lebih dalam lagi tema kita pada siang ini kok, yaitu pelestarian budaya melalui tari. Nah, pendengar atau sahabat budaya, adik sana segalonyo, inga donga, ayu kakak yo. Nah, Sela dan Amel kok yaitu penari. Nah, boleh diceritakan dari Amel dulu dak? Bagaimana kita bisa jadi penari ini? Awalnya seperti apa?
2: Awalnya dari SD itu kelas 5, masih kelas 4, tertarik ngelihat kakak kelas nampil di acara perpisahan gitu. Jadi kita tuh melihat ya mbak ya, kayak acara gitu. Terus kok kita nggak tahu gini ada ekskul tari gitu. Karena kita kelas 4 ya, kita belum dikasih tahu gitu sebelumnya karena ini ada ekskul tari. Tapi kayak ih kok cantik gitu, pakai pakaian adat ya mbak ya, terus di make pokoknya cantik lah, terus nampil gitu di depan banyak orang dengan pede gitu kan. Dari situ mulai tertarik dan mulai bertanya-tanya sama guru, Bu, ini kok ada ekskul tari gitu. Oh, ternyata kelas 4 belum, nanti kalau mau kelas 5 gitu. Nah, dari situ mulainya gitu.
1: Oke, ini dari awalnya tertarik ya. Iya. Karena melihat penari itu setiap tampil berdandan.
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Jadi rasa pengen banget
2: ingin
1: pakai apa sih baju adat apa gitu.
2: Kalau dari Amel kan karena dari Riau ya. Sekolahnya di Riau, ya. Sekolahnya di Riau. Jadi waktu itu pakaian adat Riau, persembahan Melayu. Nah, itu tuh kayak pakaian kurungnya, pakaian pokoknya dari mulai pernak-pernik, detailnya itu tuh suka aja gitu. Kayak manik-manik gitu ya, Mbak ya, kan bagus gitu kan. Kita kayak anak kecil kayak tertarik aja gitu dulu. Kok cantik ya gitu. Jadi pingin gitu.
1: Jadi awalnya ini dari suka atau bukan hobi? Hobi iya juga.
2: Belum, kan belum ketemu hobi karena lihat suka gitu, kayaknya pingin gitu.
1: Iya. Yeah. Dan setelah itu?
2: Nah, karena udah kelas 5 kita enggak bisa lagi ternyata orangnya itu tuh kayaknya dulu tuh pilihan ya, Mbak ya. Kita
1: iya,
2: yang
1: zaman dulu ya.
2: Iya. Kita tuh kayaknya enggak bisa lah masuk. Ya udah, kelas 6 mulai nih. Tapi dulu tuh awalnya bukan nari, tapi lebih ke modern dance gitu. Nah, mulai dari situ ikut dance. Ternyata kelas 6-nya boleh nampil. Dulu kan biasanya kelas 6 ya udah duduk aja nengok acara. Kayaknya kelas 6-nya boleh nampil. Nah, dari situ kita mulai ngedance. Nah, awalnya ngedance aja sih dulu, Mbak, gitu. Setelah itu mulai nanti SMP, masuk SMP. Nah, di situ berkembangnya bisa tari tradisional. Karena di situ masih sama kayak Bengkulu ya. Seninya masih kuat dan kental di situ. Oh, gitu. Okay.
1: Ya, untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ke Inga Amel, ke Inga Sela, boleh ya. Ini ada juga yang Ngasela. Boleh ceritakan sedikit nih, Ngasela ini juga penari. Ini dari nari Melayu ya. Hmm. Cerita seperti apa nih?
3: Mungkin untuk Sela sendiri, mungkin pada dasarnya Sela tuh centil ya. Emang agak gelenjit kalau kecil. Jadi dari SD itu emang udah suka joget-joget. Nah, joget-joget. Mulanya tuh dance, ngedance dulu ya kan. Dulu tuh belum nari, dulu tuh masih ngedance. Pada saat SMP baru ikut tari. Tari perpisahan dulu. Sama kayak kata Mbak Amel tadi, ngelihat penari-penari itu kan cantik-cantik, gemulai, dandanannya dan benar. Apalagi pakai sunting-sunting gitu.
2: Iya benar.
3: Kalau Sela kemarin kan dari Palembang ya. Yeah. Jadi awal-awalnya itu dari Palembang dulu, kayak tari tanggai gitu.
1: Itu awalnya kalau dari dukungan keluarga nih gimana? Coba dulu tuh.
2: Kalau keluarga tuh nggak yang terlalu nggak boleh atau boleh gitu. Kayaknya dia tuh ngikutin kita gitu. Kayaknya dia tuh ngelihat perkembangan anak dulu kayaknya tuh Mbak dulu. Jadi kalau misalnya apa ikut ini boleh gitu, coba aja gitu. Kayaknya dia support lah gitu. Kalau orang tua.
1: Support ya kalau orang tua ya.
2: Cuman dia nggak terlalu yang memaksakan gitu. Nggak.
1: Pertama kali tarian apa yang paling Amel suka itu? Yang paling agak rumit tapi pengen banget latihannya.
2: Kalau dulu karena di situ wilayahnya Melayu, Riau ya Mbak ya, pasti Melayu. Di situ memang Melayu yang pertama kali Amel diajarkan. Nah, yang paling rumit dan pingin banget belajar itu lenggang Melayu. Nah, melenggang itu nggak gampang. Untuk di Bengkulu sama Riau itu lenggangannya beda. Itu beda. Kalau untuk di Riau itu lenggangannya tuh kayak lemah gemulai dan lebih lambat gitu. Lebih halus gitu. Kalau Bengkulu dia lebih enggak selembut yang di Riau gitu. Nah, jadi pokoknya awal belajar pertama itu ya pasti lenggang, karena kalau misalnya di Riau itu enggak pandai melenggang ya udah enggak bisa tari Melayu gitu, Mbak, di situ. Kasarnya ya kalau misalnya di Riau. Nah, dari situ belajar. Nah, itu waktu diajarin pertama kali itu enggak bisa, kaku gitu ya, Mbak ya, gitu. Gimana sih? Jadi belajar pertama itu dari kaca.
1: Oh, dari kaca.
2: Iya benar. Jadi belajarnya nggak bisa sama orang gitu. Jadi harus ngikutin kaca gitu. Jadi kita tuh kayak berkaca ngikut. Ih kok aneh gitu sebelah sini, tangan sebelah situ aneh, kaku gitu. Nah, pokoknya belajarnya dari kaca gitu lebih gampang daripada dari sama orang gitu. Iya. Jadi yang pertama kali yang pengen diajarin gitu tuh dulu memang lenggang Melayu tuh.
1: Itu Amel butuh waktu berapa lama lah itu untuk latihan lenggang Melayu? Ini dari Riau yang pertama.
2: Dari Riau. Dulu karena masih SMA. Ya? Kalau SMP memang udah diajarin, tapi enggak yang sedetail di SMA gitu. Karena kalau yang di SMP itu kan memang dari awal udah pakai tari persembahan ya. Tari persembahan itu lenggangannya tuh enggak banyak. Dia enggak kemana-mana, dia kayak di satu tempat aja yang menari cuma tangan gitu. Kalau misalnya untuk di SMA itu baru kita kayak ada tarik kreasi ya Mbak ya, itu lenggangan harus main terus gitu biasanya. Nah, kalau misalnya lenggang di Riau itu pokoknya intinya detail, terus memang agak berat ya, enggak semua orang bisa gitu sebenarnya. Tapi pokoknya kalau mau belajar itu kurang lebih seminggu lah Mbak, 5 hari lah ya, kurang sembuh seminggu
1: itu
2: lah.
1: Full ya?
2: Iya.
1: 5 hari. Ini pernah nggak terjadi cedera, apalagi melenggang terus nih atau encok lah kira-kira?
2: Kalau encok udah pasti Mbak ya, kalau misalnya penari udah pasti pegel, itu pegel kaki itu kayak apa sih namanya, biru-biru apa gitu, udah biasa sih Mbak gitu. Ya biasalah, tapi kalau untuk lenggang enggak ya Mbak ya, enggak terlalu. Tapi kalau udah mainin dari pinggul ke bawah itu udah pasti biasanya ya, ada cedera ya. Tapi yang enggak berat gitu, cedera ringan aja. Paling kram gitu.
1: Jadi itu untuk antisipasi seperti apa ketika terjadi kram pada saat, misalnya pernah enggak terjadi saat sedang nari ini
2: pernah
1: terjadi kram?
2: Pernah. Ya antisipasinya kita harus ini Mbak, sebelumnya kita harus latihan pemanasan gitu. Itu yang paling penting ya, karena pemanasan itu yang biar darah kita ini lancar gitu ya, nggak kaku gitu. Urat-urat juga nggak kaku gitu kan. Jadi pokoknya yang paling penting itu memang pemanasan gitu.
1: Berarti nari ini juga ada pemanasannya ya.
2: Benar sekali.
1: Iya, kalau Sela sendiri bolehlah sedikit berbagi cerita, ini tarian apa aja nih yang Sela kuasain, dan bisa cerita sedikit, mungkin bisa mengetahui ya, tarian misal tari tabot ini menceritakan ini gitu, tentang ada Bengkulu yang sangat-sangat sakral dengan tabot ya.
3: Kalau Sela kemarin kan awalnya kan dari Palembang.
1: Oh iya, Palembang. Jadi ini benar.
2: Iya.
1: Ya, bisa sih Mbak. Iya. Dari Riau, dari Palembang.
3: Baru SMA-nya kan
1: Bengkulu.
3: Bengkulu. Nah, kalau Sela kemarin kan pada awalnya itu kan tari tanggai dulu kan. Nah, tari tanggai itu sama kayak tari pagar pengantin, tapi beda gitu. Nah, kalau tanggai itu lebih gemulai lagi, lebih lama lagi ini gerakannya tuh lebih apa ya, lebih intens, lebih halus gitu. Jadi lebih susah daripada tari pagar pengantin.
1: Oh, lebih susah ternyata
3: gitu. Iya. Dulu tuh diajarinnya tuh sama guru kan, guru pas SMP.
1: Guru kesenian.
3: Iya. Guru kesenian. Apalagi kan mau perpisahan kan, pasti di ini terus disuruh latihan terus.
1: Jadi Sela dan Amel nih punya bisa mengembangkan budaya tari dari tari Riau, adat Riau dan Palembang. Sekarang udah ke Bengkulu. Wah, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, luar biasa, udah dikuasai duo ya, dua provinsi.
2: Jadi tahu
1: perbedaannya.
2: Perbedaan adatnya di Bengkulu juga seperti apa udah tahu. Alhamdulillah.
1: Kalau di tarian Riau sendiri nih, Mel. Udah berapa tarian Amel?
2: Kalau dulu tari persembahan dia banyak ke kreasi ya Mbak ya. Terus dulu itu kayak ada yang paling sering itu kayak tiga serangkai. Tiga serangkai itu Serampang 12, Mainang sama satu lagi Hitam Manis. Nah, itu biasanya kalau di acara-acara itu wajib gitu. Nah, itu tuh biasa diperlombakan juga, cuman Amel belum pernah ngikutin lombanya. Cuman itu lebih ke nampil-nampil di sekolah atau mau di dulu itu juga walaupun kita masih SMA tapi kita udah ngikut ke nampil keluar. Maksudnya masih bukan di sekolah gitu, Mbak. Misalnya ada acara pernikahan gitu.
1: Selain itu Amel udah nampil kemana aja kok?
2: Kalau nampil selain di Riau juga alhamdulillah udah nampil di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah loh, Mas.
1: Luar biasa. Itu menampilkan tarian apa tuh, Mas?
2: Kita bawa nama Bengkulu itu acara Payung Indonesia. Itu tuh acaranya internasional. Alhamdulillahnya waktu itu kita ketemu sama Thailand dan dari negara lain. Jadi
1: baru
2: itu tuh kayak
1: ke negara-negara ya.
2: Ya, kalau karena acaranya kan di Jawa Tengah bukan Jogja, lupa. Solo. Nah, jadi yang dari Thailand datang atau dari negara lain juga datang gitu.
1: Tentunya untuk menjadi penari apalagi seperti Amel ini yang udah keluar ya. Jadi tentunya udah merasakan suka dukanya. Bolehlah Amel berbagi cerita suka duka menjadi penari, mulai dari berlatihan untuk menampilkan itu apa aja yang terjadi.
2: Banyak ya Mbak, kalau misalnya untuk suka duka itu kayak waktu, terus ya waktu kita pokoknya kita pergunakan sebaik mungkin untuk latihan, terus juga kalau materi nggak terlalu banyak, tapi suka dukanya apa ya, lebih ke banyak latihan sih Mbak gitu, terus kebersamaan sama teman-temannya gitu. Kayak misalnya kita latihan nih, apalagi kalau misalnya ada acara ke apa gitu misalkan Mbak, kita mau nampil di sini, itu pasti latihannya intens kan. Nah, yang paling susah itu yang kita misalnya contoh bertujuh orang yang datang, misalnya latihan cuman 5 orang atau enggak, kurang lengkap lah intinya orangnya kan Mbak gitu. Paling disitu aja sih kayak kurang kompak aja, tapi insya Allah kalau misalnya udah profesional biasanya kompak gitu.
1: Nah, Sela sendiri udah kemana aja kok menari di Bengkulu aja atau udah juga keluar Bengkulu selain Palembang ya?
3: Kalau Sela sih di Bengkulu aja Mbak, masih aja di sekitaran sini.
1: Tarian apa aja yang Sela biasa tampilkan di Bengkulu aja kok? Biasanya ada undangan ya?
3: Iya.
1: Ada grand opening atau acara-acara bisa sambut.
3: Yang paling banyak tuh persembahan sih Mbak. Persembahan, terus tuh paling Melayu. Tergantung request orang kan, maunya
2: acara tabot
3: acara tabot ikan-ikan
1: ikan-ikan tuh boleh ceritakan seperti apa?
2: ikan, bantu sedikit ya, Mbak ya.
1: Bantu boleh.
2: Kalau ikan-ikan itu kayak masih dalam prosesi adat Bengkulu gitu. Kalau misalnya selagi ada acara tabot gitu kan, tahunan tabot itu pasti ada melombakan acara ikan-ikan gitu. Nah, ikan-ikan ini biasanya berupa ada yang ikan, bentuk ikan, ada yang bentuk binatang-binatang lain ya, dibuat gitu dalam apa? Kayak
3: kayak bambu
2: gitu, besar, nah, dibentukkan gitu. Contoh ikan misalnya temanya ya kan, Mbak. Terus ada tariannya gitu, ada yang diiringin sambil menari gitu. Terus ada yang menyanyi gitu.
1: Hidup ya?
2: Iya, musik hidup. Ya? Bukan musik dol, beda, Melayu, Mbak. Melayu. Ikan-ikan lebih ke Melayu ya.
3: Iya, ikan-ikan lebih ke Melayu sih.
1: Itu kalau menari pakai durasi enggak nih?
2: Iya, pasti, Mbak.
1: Mungkin mulai deket kan? Karena kurang terdengar.
2: Oh, iya, pakai durasi dong, gitu. Misalnya nampil di mana aja nih, pasti kita tanyain dulu, mau kita harus nampil berapa menit, gitu. Kalau dia bilang, contohnya cuma 5 menit sampai 6 menit, bolehlah, gitu. Atau tergantung sih, Mbak, tergantung permintaan, gitu, durasi yang di tempat-tempat gitu. Kalau misalnya di acara gitu, dia menentuin berapa menit, gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan, gitu.
1: Oke. Iya, pendengar sahabat budaya di sana segalonyo, kita masih membahas mengenai siaran budaya belajar Sumba. Ini kita pelestarian budaya melalui tari. Nah, di depan kami kok ada yang Sela dan Amel nih. Mereka adalah penari dan juga udah menari ke luar provinsi, udah internasional ya. Di Solo ya nih Amel ya. Dan mungkin yang ingin bergabung atau juga bisa Anda berkomentar di channel YouTube kami, tentunya di RR dan Bengkulu di Prompe, dan bisa bergabung di 0736 7321994, dan juga bisa kirim pesan singkat di 0811781654. Dan Anda bisa tanya-tanya dulu, atau yang ada punya anak ingin mengembangkan bakatnya, misalnya anaknya kok hobi nari, nah seperti apa sih di tari iko, di tari jenis apa yang cocok, itu seperti apa, boleh bergabung. Nah, kita tanya ke Amel. Amelku udah nari berapa tarian, Mel?
2: Berapa ya? Kalau
1: udah banyak.
2: Lumayan, Mbak ya. Lumayan kalau dari Riau udah tari persembahan itu harus wajib bisa gitu. Terus tari yang tadi Amel bilang 3 serangkai ya, tadi, 3 serangkai. Udah 4. Terus tari kreasi-kreasinya gitu. Udah berapa ya? Belum di Bengkulu, tabot, Melayu juga ada, terus persembahannya ya pagar, pokoknya lumayan lah, Mbak ya.
1: Dan itu gerakan tarian sebanyak itu sudah Amel kuasai.
2: Alhamdulillah.
1: Hafal, pernah nggak keliru lah cah itu?
2: Pasti, Mbak. Kalau keliru pasti.
1: Saat nari persembahan tetari 3 serangkai.
2: Oh enggak, maksudnya kalau misalnya ada kesalahan teknis dikit, misalnya itu ada gitu. Kayak kita misalnya kalau ada orang ngomong tuh kayak demam panggung gitu, Mbak. Gitu. Biasanya kita kan tiba-tiba aja. Kita lupa gitu gerakannya gitu, tapi jangan sampai cara mengatasinya gitu, jangan sampai kita terlihat kita itu lupa di situ. Sama kayak penyanyi, kalau misalnya dia lupa lirik, pasti dia akan mengakalinya dengan apa gimana, atau ngajak penonton nari nyanyi gitu.
1: Kalau
2: kan
1: penari gimana nih?
2: Kalau penari dia harus tetap bergerak, Mbak, dengan senyum gitu.
1: Oh, dengan senyum.
2: Iya, harus senyum walaupun
1: kayaknya
2: dia
1: ada penelpon ya, boleh kita terima dah. Halo. Halo, Perompe, siaran budaya.
4: Ya, halo juga.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Milatapeza.
1: Aduh, suaranya kecil banget. Bisa di
4: dari Milatapeza di Palembang.
1: Mila di Palembang. Wah, jauh ya. Di Palembang nih. Oke, Mila nak tanya-tanya apa ke gadis penari kami, Inga Stella dan ke Inga Amel?
4: Kalau tadi, saya tidak pelajarinya. Ya, rindu aja sama Bengkulu.
1: Oh, rindu aja ke Bengkulu ya?
4: Iya.
1: Iya. Ada yang nak disampaikan enggak? Enggak salah. Iya. Iya. Suara Inga Mila kok agak kurang jelas. Mungkin sinyal ya. Iya.
4: mungkin
1: sinyal. Iya, Aiko agak jelas. Nah, iya. Apalagi kalau itu?
4: Ya, itu aja yang ditanyakan.
1: Bisa ingat ulangi lagi biar Reci jelaskan lagi kayak. Soalnya narsumnya kayak enggak dengar. Jadi sinyalnya jelek.
4: Iya. Salam kenal buat penyiarnya. Dari Mila Sambera di Palembang.
1: Oh, oke, Mila Sambera di Palembang. Oleh salam kenal juga ya dari Reci.
4: Iya.
1: Oke.
4: Itu aja ya, Mbak.
1: Oke. Ya, ada Mila Sambera dari Palembang. Jadi cuma salam kenal dan mungkin tertarik lah Mila kok kayak cerita Amel kayak Sela. Jadi juga rindu Bengkulu, gara-gara menceritakan budaya Bengkulu, budaya tari juga jadi rindu ke Bengkulu. Nah, tarian Bengkulu apa aja? Kalau yang pernah Amel tampilkan, mungkin yang paling sering ya, mungkin paling sering tampil tuh tarian apa aja?
2: Untuk tarian Bengkulu udah pasti itu persembahan Mbak Tari Sekapur Sirih karena itu yang paling penting dan umum di Bengkulu, itu kayak nyambut-nyambut orang-orang penting biasanya gitu. Terus setelah itu juga tari tabot. Nah, tari tabot ini juga banyak macamnya gitu, Mbak. Ya, tabot itu kan banyak gitu ya. Apalagi prosesinya kalau misalnya dari 1 sampai 10 Muharram tuh beda-beda misalnya kan. Ada ngambil tanah gitu, ada yang apa sih?
3: Menjara,
2: banyak lah, Mbak, gitu. Jadi tergantung kadang setiap sanggar-sanggar ini kan kalau misalnya lomba atau ingin garap tari, nah itu tergantung tema dia mau ngambil tema apa gitu. Biasanya di acara prosesi tabot itu kebanyakan itu menjarah gitu kan, Mbak. Itu pasti konsepnya ya kayak menjarah gitu Mbak, yang untuk. Terus ada juga yang tabutnya sendiri gitu, memang yang bentukan tiang tabot gitu kan, itu memang ditarikan gitu. Kayak simbol-simbol tabot pada umumnya, kayak kita tengok-tengok di jalan gitu ya, Mbak, ya. Gitu. Itu biasa dijadikan properti gitu.
1: Oh, itu. Jadi untuk tari tabot sendiri ini pernah nggak ditampilkan di luar Bengkulu? Atau kalau benar itu jadi pilihan kita atau pas di saat ada festival ataupun lomba atau?
2: Pasti banyak ya, Mbak, ya. Kalau untuk Amel belum, kalau yang Amel sendiri belum pernah kan keluar lagi sebelum yang solo ini solo gitu. Semoga nanti ada, amin.
1: Waktu di solo tari apa, Mel?
2: Kita bawain tari garap lagi gitu. Itu lebih ke payung karena di situ kan festival payung gitu. Jadi kita harus sesuai dengan temanya gitu, payung juga, cuman kita enggak pakai properti payung. Kita cuman menceritakan kita ini waktu itu kebetulan temanya payung hitam. Jadi kita tuh kayak menceritakan ini payungnya gitu. Nanti di endingnya kita berbentuk payung gitu. Ada kayak
1: posisi ya?
2: Ya posisinya gitu.
1: Posisi penarinya.
2: Penarinya gitu. Kalau yang lainnya sih pakai properti payung gitu, Mbak, gitu.
1: Jadi setiap satu tari itu mempunyai cerita ya?
2: Iya. Karena dia ada sinopsisnya kan gitu. Kita mau bawain apa, terus konsepnya apa gitu. Terus yang mendukung tarian itu sendiri juga di musik, kostum, make up itu semuanya gitu. Biar semuanya tersampaikan sama yang nonton gitu kan. Kira-kira dia nariin apa gitu. Kalau udah dari properti aja misalnya udah tahu ini tari tabot misalnya gitu.
1: Jadi untuk tari tabot sendiri nih budaya gitu, dak Bengkulu kan. Nah, itu sudah dikuasai ke semuanya sampai dengan ceritanya kan, Mel. Ini pernah nggak sih di daerah lain ingin bertukar pikiran itu atau menari lah gitu, nah minta ajarin kayak gitu, nah cak mano sih tarian tabut Bengkulu kami tengok di berita-berita tuh gitu kan, ada nggak dari teman-teman dari luar gitu?
2: Belum sih, Mbak, gitu. Cuman kalau misalnya waktu yang acara di Solo itu memang dia bertanya aja sih paling, ini tarian apa gitu katanya kan, karena sebagian orang memang Bengkulu belum banyak yang tahu ya, Mbak, ya, gitu. Apalagi kita bawain yang jelas itu adat di Bengkulu, itu kadang memang orang ada yang bertanya gitu, tarian apa? Jadi kita jelasin gitu yang seumum-umumnya gitu biar gampang dimengerti orang kan. Oh, ini tarian tabot dan ini biasanya diadakan mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram gitu biasanya. Oh, gitu katanya.
1: Jadi itu udah sepatu untuk itu juga ya.
2: Yeah.
1: Promosi, budaya, ya.
2: Promosi,
1: benar. Ya. Tarian budaya kita.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Hari tabot paling utama, tarian tabot kan.
2: Iya, benar.
1: Tapi udah mulai siap-siap untuk tampil ya di tabot.
2: Insya Allah.
1: Oh, insya Allah. Kalau Sela sendiri nih, saya pernah tari tabot?
3: Kalau untuk Sela sendiri belum pernah ya kan Mbak tari tabot. Karena Sela sendiri kan nggak ikut sanggar.
1: Iya.
3: Jadi tapi pengen gitu, pengen belajar tari tabot, pengen belajar lebih dalam lagi. Apalagi kan tari tabot kan susah ya kan.
1: Iya.
3: Gerakannya juga harus pakai kuda-kuda yang penting kan Mbak ya.
2: Oh, iya. Kuda-kuda tegas, pokoknya dia tegas terus intens terus berpower gitu.
3: Beda
2: ada tenaganya
3: sama Melayu,
2: gitu.
3: Ya kan. Kalau Melayu kan gemulai, kalau tabut itu kan tegas gitu. Jadi pengen belajar lagi.
1: Nah, selain itu gue juga selain menari, Cak Mano cara bagi waktu di saat mungkin ada tampil ya. Tampil atau undangan lah. Itu Cak Mano cara bagi waktu Amel ya Sela kok. Amel dulu boleh.
2: Biasanya kalau misalnya udah tahu tampil, kita mulai rencana nih kapan latihan gitu. Kita mulai ngadain apa sih jadwalnya gitu kan Mbak. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa, biasanya gitu Mbak.
3: Iya, diremukin dulu.
1: Jadi untuk kegiatan di luar tari, selain kesibukan menari, kesibukan Amel apa aja?
2: Amel freelance.
1: Oh, freelance.
2: Jadi kayak banyak yang dia ambil gitu Mbak. Karena gak kerja sama orang gitu kan. Jadi kita freelance aja lah gitu. Freelance gitu kayak ada kadang makeup orang juga gitu. Atau mungkin kayak ada orang butuh tenaga kita, kayak acara pelaminan gitu. Kayak orang pelaminan butuh tenaga kita juga, kita bantuin gitu. Oh, sesuai dengan jamnya gitu.
1: Luar biasa ya, multi talenta ya. Mau nari, ayo.
2: Iya.
1: Mau makeup, ayo
2: makeup,
1: juga
2: ayo. Terus mau orang ini juga bisa gitu.
1: Luar biasa anak muda zaman sekarang.
2: Harus bisa punya skill ya Mbak.
1: Harus bisa punya skill ya. Dan tuh Sela sendiri kesibukannya apa nih?
3: Kalau Sela sendiri kan masih mahasiswa ya kan?
1: Mahasiswa tingkat akhir.
3: Iya. Oh, iya.
1: Tentunya sibuk ya.
3: Sibuk.
1: Udah skripsi.
3: Iya, lagi nyusun. Alhamdulillah. Jadi cara bagi waktunya itu, Sela kan pulang pulang kuliah. Pulang kuliah biasanya sore ya. Nah biasanya kalau latihan itu dari sore sampai malam gitu. Itu kan udah dirembukin juga sama teman-teman sepakatnya jam berapa, hari apa aja gitu.
1: Oke. Dan sahabat budaya pendengar di Sanak Segalo, kita jeda sejenak yo, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di siaran budaya Sebelajar Sumba. Kita simak satu lagu dulu.

0: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Iya, di sana balik lagi di siaran budaya dan sebelajar Sumba, dan ini Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat. Dan kita masih ada Inga Sela dan Inga Amel. Ini mereka ini adalah penari. Jadi mereka ini udah menguasai beberapa tarian yang dari Riau, dari Palembang juga ya, Sela ya.
2: Iya, Mbak.
1: Dan juga tarian Bengkulu tentunya. Daru juga udah pernah memperkenalkan tarian Bengkulu ke luar provinsi ya, dan dikenal di negara lain ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita lanjut lagi. Mungkin ada yang enggak bergabung kayak kami di siaran budaya Belajar Sumba yang ingin tanya-tanya pelestarian budaya melalui tari kok seperti apa yang dipersiapkan untuk jadi penari kok apa aja, tentunya sehat dan tetap fit ya. Oke, Anda bisa bergabung untuk sahabat budaya dan adik sanak segalanya. Inga, Donga nih bisa bergabung bersama kami dan bisa saksikan atau nonton di kanal YouTube kami di RRI Bengkulu di Prompe ya. Bisa bergabung di via WhatsApp juga, mungkin yang ingin memberi saran atau berkomentar lah ya. Di 0811-7816-544 atau di telepon tadi 0736-7321-994. Ya, kita bahas lagi. Kita lanjut lagi untuk lebih dalam lagi budaya tari kita ini udah sampai kemana aja. Nah, untuk Amel. Nah, seperti perbincangan kita tadi di luar on air ya, Mel. Iya. Nah, seperti tari Tabot tadi, Mel. Ternyata tari Tabot itu punya hak cipta sendiri-sendiri ya bagi orang yang menciptakan gerakan. Tapi untuk mengenai musik, nah itu seperti apa, Mel?
3: Maksudnya musik.
1: Musiknya musik tuh harus tetap sama atau dikreasikan lagi nih? Atau punya sendiri lagi nih? Gitu.
3: Dikreasiin. Tetap baca. Orang misalnya ndak gue tari, gitu kan, biasanya pasti ada ciri khas masing-masing. Kayak, oh kalau misalnya gerakan saya itu sangat itu, gitu. Biasanya sih gitu. Kalau misalnya kurang lebih dengan sanggar lain tuh ada yang sama, mungkin gerakan itu gerakan umum gitu. Apa sih kok ada usah. Tapi kalau misalnya ada yang detail, oh itu kok gerakan lain nggak ada, makanya bisa gerakan itu. Jadinya mengikuti atau terinspirasi lah dari sanggar itu. Jadi kan biasanya tuh kayak ketahuan gitu. Kayak misalnya kan orang itu kan kalau misalnya khusus penari, pasti tahu kayak gerakan, Mbak.
1: Iya.
3: Satu itu sanggar itu pasti ada ciri khas walaupun gerakan tuh cak-cak itulah, Mbak.
1: Jadi udah hafal ya?
3: Sama dengan halnya dengan iko pemusik gitu. Tapi kalau pemusik tuh sama sih, Mbak, gitu. Cuma detail-detailnya juga yang beda. Misalnya ada pemanisnya iko gitu. Tapi musik yang sanggar lain musiknya iko sama sih, Mbak.
1: Pernah ada Amel coba untuk menciptakan gerakan tari sendiri? Misalnya, aku udah ciptakan dulu tari Tabot sendiri ya, kreasi sendiri ya. Kelak mungkin ada untuk tampilkan atau untuk dikenalkan tuh di luar Bengkulu.
3: Pingin cak bikin gerakan baru gitu, tapi belum kesampaian sih. Karena kita banyak yang dipikirkan kan, Mbak.
1: Gitu. Iya.
3: Kayak misalnya geraknya itu nyambung enggak kayak konsepnya, kayak temanya gitu. Kostumnya apa ya gitu. Pokoknya banyak yang harus dipikirkan, tapi memang kita kok pingin juga ya bikin tarian gitu. Karena tidak gampang sih, kalau menciptakan gerak gampang, tapi kalau menciptakan tarian itu tuh agak susah ya, Mbak, karena segalanya itu masuk
1: satu paket ya.
3: Paket kayak musik gitu. Kita harus mikirkan musiknya lagi. Nah, gitu. Berarti kita harus tentu sama kayak yang
1: pemusik ya. Itu. Jadi setiap kita menciptakan tarian tentu juga ada maknanya ya. Juga ada ceritanya. Nah, untuk Sela. Nah, Sela ada enggak? Enggak coba tari apa lagi yang belum pernah Sela coba kan?
2: Banyak ya, Mbak, kalau enggak belajar lagi tarian, apalagi tarian Bengkulu, Mbak.
1: Iya.
2: Banyak nian. Tapi untuk sekarang ini mungkin kan lagi sibuk-sibuknya nih ya, enggak, Mbak. Jadi agak susah bagi waktunya juga, apalagi lagi skripsian. Jadi iko waktunya berkurang untuk belajar lagi tuh. Pengen ikut tabut lagi kan tau Niko mm-hmm. kan, pengen turun tapi mikir lagi skripsian.
1: Oh iya, lagi mau tabut kan. Iya, jadi nak tampil juga kan. Nah, untuk Amel, berarti Amel yang lebih freelance, jadi lebih banyak waktunya ya. Untuk harapan kedepannya nih, apa Amel? Untuk tabut nih, nanti ya?
4: Harapannya, pokoknya tabut selalu ada setiap tahun.
1: Iya.
4: Karena itu termasuk ajang bergengsi menurut Amel. Karena kan Amel kan dari Riau tuh. Awal datang ke Bengkulu, itu kaget aja sih, ada acara besar. Dan itu tuh wah sih kalau menurut
1: iya.
4: Amel, karena itu tuh... kayak iring-iringan buang tabut itu ya Mbak.
1: Bener, tabut terbuang ya.
4: Buang tabut terbuang itu tuh memang bagi sebagian orang pendatang itu tuh kayak harus diteruskan iya. terus.
1: Bener. Jadi sejak kapan Amel pindah ke Bengkulu nih?
4: Dari tahun 2013.
1: 2013.
4: Tamat SMA.
1: Jadi setiap ada kegiatan festival tabut nih tetap menari.
4: Tergantung sanggarnya gitu.
1: Iya, secinta itu dengan menari nih, Mbak. Iya.
4: Betul sekali, Mbak.
1: Jadi
4: kalau misalnya kok dari sanggar nyem membutuhkan kita gitu, Mbak. Kita camano bisa dak tari untuk di tanggal iko, untuk di acara iko gitu kan. Biasanya kan nanyo kayak penari dulu.
1: Iya.
4: Kalau kita misalnya oke, mulai latihan.
1: Dan awal Amel pindah ke Bengkulu nih, pernah gak Amel tuh membawakan tarian dari Riau? Kan sudah lumayan banyak kok tarian yang Amel kuasai. Berapa tarian? 4 ya? 7?
4: Gak tahu, pokoknya
1: gak hitung
4: banyak,
1: lagi ya?
4: Banyak, Padang bisa gitu.
1: Oh luar biasa.
4: Tergantung, asal mau belajar sih Mbak.
1: Iya, misalnya misalnya ada dari kegiatan ya. Bisa udah Mbak, katanya ngajarin kami tarian dari Riau. Ini tarian Riau yang paling susah atau paling hits lah ya kayak gitu, paling populer tuh apa di Riau tuh ya cina atau adat Riau lah.
4: Kalau untuk permintaan orang biasanya Mbak, ini tuh tidak ke langsung ke ikonnya, misalnya tariannya bukan,
1: iya.
4: Itu lebih ke kreasi sebenarnya.
1: Oh kreasi. Nah,
4: kalau kreasi tuh lebih gampang, lebih enak Mbak, karena itu tuh lebih
1: bebas ya,
4: lebih enak gitu, lebih luas gitu, leluasa, pokoknya lebih enak sih ke kreasi. Biasanya orang contoh bisa ada tarian cuma 3 menit aja dikit gitu. Tapi geraknya gerak mayu gitu. Nah, kita berpikir misalnya contoh dulu enggak kayak maaf kok, terserah misalnya mau makan lah. Mulai tuh kita yang kembangkan gerakan-gerakan
1: demi gerakan
4: gitu
1: ya.
4: Jadi satu tarian
1: gitu. Oke. Kalau Sela, nah balik lagi ke Sela. Sela ini sedang sibuk skripsi.
2: Iya.
1: Jadi menarinya agak diistirahat dulu dah.
2: Iya, kalau kini kan tak tahu dikelak. Iya.
1: Jadi sampai kelak tuh masih punya harapan dan impian untuk menjadi penari lah ya. Pengen enggak? Pengen nari atau go internasional lah ya. Apalagi untuk nari budaya Bengkulu nih. Wah, luar biasa kan bisa memperkenalkan Bengkulu. Apalagi ke Cik Amel tadi masih banyak orang yang belum tahu Bengkulu kan. Boleh ceritakan.
2: Pengen nian sih Mbak. Pengen kalau bisa go internasional, iya. Keluar negeri kalau bisa kan, iya, biar negara-negara lain, kota-kota lain tuh tahu kayak budaya Bengkulu, tahu kayak Indonesia juga gitu. Dan juga untuk kedepannya mungkin tamat kuliah. Tamat kuliah kalau masih ada iko nak nari lagi.
1: Iya. Pernah gak pengen ciptakan nari sendiri?
2: Pengen, tapi yang dikecik Amel tadi susah. Banyak yang dipikirkan.
1: Iya, itulah gitu. Tantangannya udah.
2: Iya. Benar. Pengen, tapi harus banyak pengalaman lagi dulu.
1: Iya,
2: yang dicari. Oh.
1: Iya, kalau untuk Amel, apa sih Mel tantangan terberat di saat menjadi seorang penari? Paling berat kecik Amel tuh apa jadi penari kok? Pernah gak misalnya hari kok disuruh latihan misalnya 2 hari 3 hari tampil, pernah gak merasa ngecek?
4: Pernah.
1: Itu cuman
4: itu tuh
1: merasa tantangan terberat gak itu?
4: Tidak pulau Mbak, tidak pulau terberat, cuman lebih beratnya tuh kita harus latihannya tuh lebih intens, misalnya 2 hari otomatis kita latihan full gitu. Karena kan mengingat kita pasti lupa gerakan kita, Mbak, walaupun kita tahu gitu. Biasanya ambil gitu, pokoknya intinya tetap latihan,
1: yeah.
4: Walaupun kita kalau bisa lah itu tuh latihan tuh enggak bisa ditinggalin.
1: Jadi kalau latihan tuh berapa lama dalam sehari tuh, Mel? Atau istirahatnya?
4: Jamnya.
1: Iya, karena kan selain untuk latihan terus-terus kan fisik dan kesehatan ini dijaga benar. Juga. Kalau dari istirahat dong, nanti pas saat mau tampil takut tumbang kan.
4: Ya benar nih, Mbak, itu kalau misalnya kita enggak latihan tuh stamina itu tuh harus dijaga.
1: Iya, itu gimana tuh caranya?
4: Yo, kita harus lebih ke sadar diri sendiri ya, Mbak, yo. Kalau misalnya kita lemah ya kita kasih tahu gitu. Contohnya ada yang mah gitu, sakit mah misalnya kan, nyebel makan terus sibuk latihan, energi terkuras kan otomatis. Ya kok harus makan dulu gitu misalnya kan. Kalau misalnya tahu nyoto dirinya sakit gitu kan, Mbak. Terus kalau misalnya nyo gampang lelah, yo nyo cak mana nyo minumnya tercukupi. Jadi cairan yang keluar kayak yang masuk tuh seimbang gitu. Tidak gampang lelah. Pokoknya itulah yang Ami bilang, kalau orang pukul bilang tuh sadar diri, kayak diri sendiri gitu kan. Jadi harus bisa tahu gitu kan.
1: Apa yang kurang gitu, apa yang perlu itu dikasih tahu, jangan diam aja gitu. Iya. Jadi sebelum untuk nampil tuh apa aja sih yang perlu dipersiapkan?
4: Nampil ya, Mbak, ya, pada saat nampil. Pada saat nampil udah pastinya itu tuh kesehatan.

0: juga kalau misalnya dia juga punya anak, terus kalau misalnya anaknya senang kayak kebudayaan termasuk tari gitu, didukung gitu. Karena pelestarian tari iko yang paling penting itu dari kecil dulu ya Mbak yo. Kalau kecil dulu aja lah suko, otomatis kelaknya lah besar pastinya suko kan, lebih mencintai lagi apa yang nyo bawakan gitu. Pokoknya dari cak mana caranya kita yang muda-muda kok juga banyak memberi masukan gitu, kayak apa sih kalau misalnya acara-acara gitu, sosialisasi. Tentang tentang kebudayaan gitu, apapun kebudayaan, kalau termasuk tari, apalagi di suatu daerah itu tari itu masih penting ya Mbak yo.
1: Benar.
0: Itu harus ada sosialisasinya gitu. Pokoknya cak mana caranya itu tuh tetap berkembang gitu.
1: Iya. Dan Sela, ini Sela harapannya apa nih Sela sebagai penari nih Sela?
2: Harapan Sela.
1: Apalagi udah tamat kok.
2: Kalau harapan Sela dewe,
1: apa tuh?
2: Semoga tarian Bengkulu ini lebih banyak lagi dikenal kayak negara-negara lain.
1: Ya, amin.
2: Kota-kota lain dulu. Kota-kota lain dulu. Terus tuh remaja-remaja, anak-anak muda dan orang dewasa juga lebih memperhatikan kebudayaan Bengkulu terutama tari. Lebih support untuk kedepannya supaya lebih berkembang dan maju untuk Bengkulu kedepannya. Iya.
1: Oh itu, jadi itulah pendengar pembicaraan kami, pembahasan kami pada siang Iko siaran budaya belajar Sumba bersama Sela dan Amelia. Ini mereka ini penari, nah udah menguasai tarian dari Riau dan Palembang dan tentunya Bengkulu sekarang kok ya yang sedang digencarkan ya. Nah enggak di sini kebersamaan kita untuk program acara yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung oleh Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai. Dan kita akhiri, Reci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hingga di sini siaran budaya belajar Sumba. Sampai jumpa.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum adik sanak segalonyo, jumpa lagi kita di siaran berjaringan belajar Sumba, yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung atau diikuti oleh sebelajar Sumba Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Dan pada siang hari koko, kami juga hadir ada dua narasumber cantik di studio kami di Prompe RRI Bengkulu. Nah, untuk adik sanak, inga, donga, boleh simak atau ingin bergabung boleh di telepon kami di 0736-7321-994. Dan ingin bertanya-tanya juga kayak ada Inga Amel dan Inga Sela, boleh perkenalkan dulu gimana kabarnya hari ini.
2: Halo, selamat siang semuanya para pendengar setia RRI Radio Bengkulu. Alhamdulillah kabar baik hari ini, semoga yang pendengarnya juga sehat selalu ya.
1: Iya. Dan juga ada Sela di sebelah Amel nih. Boleh Sela sapa dulu dong, pendengar kita di sebelah aja Sumba loh.
3: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sela Dwi Putri. Semoga kalian betah ya dengerin kita.
1: Iya, kali ini

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sembilan satu koma tujuh perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade macik ratinya. Ya bes dari budi. Aduh.
1: Ara apa mau dari budi kak? Cereng tongkeng tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe pepe kelompang. Apa nasi kekorang kak? Imun sedo.
0: Ara apa mau sengkok le? Dari budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian le.
1: Ara apa?

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101.7 FM Perompa Bengkulu di sana di Berenda Petang Hariko di sana di Kawani Kariri di edisi Minggu 7 Juni 2026. Dan senang sekali sore hari ini di sesi Melamadodo Joget kita Klariri buka di line telepon setelah kita dengari azan asar di sore hari ini pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat ya. Dan dimanapun adik sana berado yang sedang nikmati akhir pekan bersama keluarga dan atau mungkin dalam perjalanan maupun yang sedang bersantai di rumah, tetap bersama kami hingga pukul 8 malam kelak ya. Dan kita lanjut lagi sambil nunggu azan asar, lanjut lagi dengan lagu dangdut ada Deddy Kempot, Dalayan Anyar.

Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah. Dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar 1 lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
1: Melah Bedangdut. Joget gitu.
2: Di sana balik lagi masih bersama Riri di Melah Bedangdut Joget gitu, dan Riri buka di line telepon ya di 0736 7321994, atau juga di sana bisa berinteraksi di WA. WA-nya cuma bisa diketik aja, udah bisa ditelepon ya di 0811 7816544 ya. Dan dengan lagu-lagu dangdut pilihannya, dangdut koplo hingga lagu-lagu kesukaan di sana lah ya, siap ngawani di sore hari iko. Jangan lupa untuk di sana jangan cuma jadi pendengar setia yo. Ikut juga berinteraksi bersama Riri di sore hari ini. Kirim salam, request lagu, atau cerita di aktivitas minggu ini melalui WA di 0811 7816544, atau juga bisa bergabung nelpon langsung di 0736 7321994. Jadi siapkan semangatnya karena sore ini lumayan panas ya, sempat hujan juga tadi siang ya, di sore harinya sedikit panas. Karena sore ini kita akan ngajak di sana berjoget bersama di Melah Bedangdut Joget gitu. Dan di WA juga udah Riri intip, assalamualaikum Inga Riri. Waalaikumsalam. Ado Pazul di Pancor Mas, request lagu dangdut judulnya Jatuh Bangun dari Neti Herawati, dan salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 4 Bengkulu. Oke Pak Zul, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Untuk di sana silakan, masih Riri buka di line telepon dan juga di WA. Dan kita baca lagi, udah ada juga lagi Riko Tanapeta. Halo Riko, hadir kembali request lagu dangdut Tapsel dari Roni Saputra Siregar. Parsoan ya, apa sih? Parsarakan ya. Salamnya untuk Kai Puput, Hamzah Yusuf, Cik Ngalora, Iswandi, Ani di Pekanbaru, dan Donga DM, dan semua aja. Terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung. Lagunya kita cari dulu ya di sore hari ini. Silakan untuk di sana yang bergabung di belakang Riko, masih ditunggu hingga pukul 17.00 di sore hari ini. Jangan lupa siapi kopi ya. Kopi ataupun gorengan di sore hari ini enak ya. Dan di sana yang mungkin dalam perjalanan sore ini, hati-hati pokoknya yo. Kita mulai dulu sorenya dengan lagu-lagu dangdut yang sudah di request tadi. Aduh Pazul, Jatuh Bangun. Kita dengerin dulu, naikkan volumenya yo, dan sambil nunggu di sana kita dengerin dulu lagu Jatuh Bangun.

2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Di sana balik lagi masih bersama Riri di Melah Bedangdu Joget kita di Rondo Petang hari ini, dan lagu-lagunya sudah Riri putarkan tadi ya Pak Zul. Dan lagu untuk Riko setelah ini kita putar. Dan untuk dari sana silakan yang bergabung di Melah Bedangdu Joget kita. Masih Riri buka di WA 0811-7816-544 0811-7816-544 atau bisa juga telepon yo di 0736-7321-994. Silakan, masih ditunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang sudah Riri siapkan untuk di sana yo. Dan jangan lupa untuk di sana, jangan lupa untuk senyum ya. Pokoknya tersenyum selama 1 menit aja. Itu bisa membantu tubuh kita nih menghasilkan hormon endorfin ya, yang membuat suasana hati ini menjadi lebih baik. Itulah makanya perbanyak senyum, tapi jangan pula sering senyum ya, kalau dikece gilo lah. Pokoknya jangan lupa untuk senyum, jadi jangan lupa juga untuk sebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekitar di sana. Ya silakan untuk di sore hari ini kita berbagi senyumnya lewat lagu, lewat lagu dangdut di sore hari ini silakan. Dan di WA juga udah ada Riri intip. Aduh, assalamualaikum Inga. Salam dari siapa nih? Cika di Padang Miling. Request lagu dangdut, lagunya Siti Badriah, Terong Dicabein, dan semuanya aja. Oke, terima kasih untuk Cika yang sudah bergabung. Untuk di sana silakan di belakang Cika sudah ada bergabung di sore hari ini, lagunya lagu Siti Badriah. Dan di sore hari ini masih ditunggu hingga pukul 17.00 ya untuk kebersamaannya di sore hari ini, atau di sana mungkin lagi jalan-jalan ya sore hari kok. Dua pola deh ya, yang penting apapun itu besok Senin, pokoknya Senin itu pasti sibuk-sibuknya lagi, mulai beraktivitas lagi ya. Dan kita lanjut lagi, dengari dulu lagu requestannya dari Riko Tanapata. Sambil nunggu di sana Ina bergabung di sore hari ini ya. Ada lagu dari Roni Saputra.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Arisana, terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Sudah menunjukkan pukul 16.57 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akhir di Melabanda Joget gitu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Ada Rico, ada Cika, ada juga Pak Zul di sore hari ini sudah bergabung, terima kasih. Dan untuk adik sana yang bergabung, insya Allah besok sore Senin jadwalnya kita live di TikTok ya. Jadi untuk adik sana pantengin terus, dengerin terus, dan TikToknya di RRI nama TikToknya Perompek Bengkulu ya. Jadi tengok aja di situ, kalau ada live langsung dari penyiar yang lain ya. Dan jangan kemana-mana, Riri masih ngawani di sana hingga pukul 8 malam kelak.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Wacana pemerintah Kota Bengkulu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan musim kemarau yang mulai dirasukan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi panas terik yang melanda sejumlah wilayah termasuk Kota Bengkulu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan hingga meningkatkan resiko kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah, lahan kering maupun kebutuhan secara sembarangan. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran di area yang dipenuhi rumput dan semak kering. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yuliansyah, mengatakan sebagian besar kasus kebakaran dapat dicegah apabila masyarakat lebih disiplin dan berhati-hati dalam menggunakan api. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini. Selain itu, di sana masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari. Pemerintah Kota Bengkulu juga berharap seluruh warga bersama-sama menjaga lingkungan supaya tetap aman selama musim kemarau berlangsung. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana, musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Di sana juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin di sana lakukan selama musim panas.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana, menerima gaji tiap bulan memang menyenangkan dak. Tapi pernah dak di sana merasakan duitku cepat habis tanpa tahu kemana perginya? Jadi mengatur gaji sebenarnya bukan soal besar dan kecil penghasilan di sana, tapi soal kebiasaan. Nah, langkah awalnya adalah mengetahui gaji bersih yang diterima, lalu membaginya untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Dan jangan lupa di sana, sisihkan tabungan di awal meskipun jumlahnya kecil. Jadi mencatat pengeluaran harian juga bisa membantu supaya penggunaan uang lebih terkontrol. Dengan cara sederhana iko dan juga konsisten, keuangan bulanan bisa lebih tertata di sana. Nah, kalau di sana sendiri, sudah sejauh mana kok mengatur gaji bulanan di sana?

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik, dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain. Itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri jadi dirinya sendiri?

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15, 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dima Sani, Kasumasa Showing.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
0: Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adisana masih bersama Riri di 91,7 FM dan selamat malam tuh Adisana yang mungkin baru aja bergabung ya di 91,7 FM dan selamat beristirahat setelah aktivitas minggu hari ini yang penuh kepadatan ya, dan tetap bersama kami di 91,7 FM.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

Di sana Sentra Dharma Guna di Bengkulu menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat lanjut usia dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026. Dan kegiatan Iko di sana dipusatkan di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu. Iko juga menjadi bentuk kepedulian untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui layanan kesehatan yang mudah diakses. Jadi acara Iko dibuka oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Desven Amril, yang mengapresiasikan berbagai program Kementerian Sosial untuk Sentra Dharma Guna Bengkulu yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Hari Setiadi, mengatakan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional menjadi momen untuk menunjukkan kehadiran negara melalui aksi nyata yang membawa manfaat langsung kok di sana bagi masyarakat khususnya para lansia. Dan ada sebanyak 63 peserta dari berbagai kabupaten dan kota berhasil menjalani operasi katarak secara gratis setelah melalui proses screening kesehatan. Jadi selain itu juga lebih dari 80 lansia juga menerima bantuan atensi berupa paket sembako dan nutrisi guna untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan dasar mereka. Nah, selain kegiatan Iko di sana, para lansia juga diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, mandiri, dan juga produktif. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen. Nah, di sana sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi Niko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Di sana kebiasaan bermain ponsel atau menatap layar HP dan komputer sebelum tidur semakin umum ya terjadi di era digital. Padahal paparan cahaya biru dari layar dan rangsangan informasi yang terus menerus itu dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh sehingga kualitas tidur menjadi menurun. Nah, sebuah penelitian juga menemukan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur dapat menunda produksi hormon melatonin, jadi sehingga sekitar 1,5 jam di sana yang berkurang. Jadi studi juga melibatkan 12 orang dewasa tersebut juga menunjukkan bahwa durasi tidur menjadi lebih singkat dan rasa kantuk di pagi hari meningkat. Jadi ada salah satu caranya yang dapat dilakukan untuk mengurangi screen time itu bisa di sana bisa menetapkan batas waktu penggunaan HP atau komputer di malam hari, dan menurut para ahli juga menyarankan untuk menghentikan penggunaan ponsel atau komputer

diputar sekitar 30 hingga 60 menit sebelum waktu tidur supaya tubuh kita kok memiliki kesempatan untuk memasuki fase istirahat secara alami. Jadi itu dia ya di sana, jangan lama-lama main HP di malam hari. Dan dengan membangun rutinitas itu tadi, tidur kita jadi lebih sehat, kualitas tidur juga dapat meningkat sehingga kesehatan fisik, konsentrasi dan juga suasana hati pada keesokan harinya juga menjadi lebih baik. Dan informasi riwayat terakhir di Berndo Peteng nanti akan dilanjutkan dengan Inga Pipi yang ngawani di sana di Berndo Malam sampai tengah malam kelak. Kalau gitu terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama Perempat RRI Bengkulu di 91,7 FM. Dari pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting, idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi, Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana memang dalam beberapa hari ko angin itu panik itu paninian. Nanti tiba-tiba malam ko hujan di sana ya. Karena juga untuk suhu udara yang memang tinggi, untuk kondisi udara yang kering serta juga angin kencang menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya kadang tuh kebakaran lahan atau juga kebakaran permukiman ya. Dan karena itu juga di sana dan masyarakat juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan penggunaan api di ruang terbuka. Mungkin juga selain itu juga kita harus menjaga kesehatan juga di sana, karena juga cuaca kok tidak menentu ya, katanya ekstrim cuacanya ekstrim panas nian, nah tiba-tiba malam gua aja tuh lah hujan ndak. Nah jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita juga di sana ya, selain juga kita menjaga untuk selalu hati-hati dalam beraktivitas ya, mano kalau siang tuh panasnya tuh panas nian, panas terik gitu ya. Nah jadi juga Iko, hal tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Yuliansyah juga menyampaikan bahwasannya untuk kesadaran dan juga kepedulian bersama sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh cuaca panas saat Iko di sana ya. Memang sebagian besar kasus kebakaran itu dapat dicegah apabila masyarakatnya lebih disiplin dan juga berhati-hati dalam menggunakan api. Pemerintah Kota Bengkulu berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga sama-sama menjaga lingkungan di sana agar tetap aman selama periode cuaca panas dan juga kemarau berlangsung. Nah dan juga untuk adik sana yang sering bakar-bakar sampah di tengah-tengah hari bolong tuh yo marulah di sana yo, atau mungkin bakar sampahnya di pagi hari nian atau kelak sore nian, jangan tengah terik matahari bakar sampah gitu kan. Nah kan kita udah tahu yo, nah apalagi kadang-kadang tuh bakar sampah nah di tinggalin aja gitu kan. Nah kita kan udah tahu tahnya angin kalau tiba-tiba, nah yang bakar sampah siapa, kalau yang kena apinya siapa gitu kan. Kita jaga sama-sama di sana yo, karena memang cuaca kok tidak menentu kok akhir-akhir itu kan, kadangnya panasnya cuaca ekstrim, kadangnya tiba-tiba hujan. Nah dalam hujan aja kadang-kadang tuh panas juga ya dak sih. Nah itulah informasinya di sana, kita kutip dari laman rri.co.id untuk di sana galonyo yang baca-baca lagi yo, mungkin belum jelas tadi dah untuk penyampaiannya, ya bisa langsung aja dibaca di laman rri.co.id yo. Juga jangan lupa untuk download RRI digital di sana yo. Di malam Iko ada Vivi yang kawannya di sana galonyo sampai kelak jam 12 malam. Kita hadirkan lagi lagu berikutnya, aduh DJ Dindin untuk adik sana galonyo yang lagi beristirahat di malam Iko.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh. Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang. Hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
6: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
6: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
6: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu Anak Dalam, bukan?
6: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
2: Baik, Anak Dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
6: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
6: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini Anak Dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana Kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, Anak Dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada Anak Dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
6: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
6: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
6: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayah.

0: kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
1: Begitulah, hari demi hari anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada remandung nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
2: Ampun, beribu ampun ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
3: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
2: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
3: Ya, kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
2: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
3: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
2: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
3: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
2: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
1: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
4: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
2: Terima kasih, guru.
4: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
2: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
4: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu anak dalam.
1: Anak anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
2: Ampun beribu ampun ayahanda. Jika diizinkan ananda pergi, jika dijemput ananda datang. Kini ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
3: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu pulang dalam keadaan sehat begini.
5: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
6: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
1: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, pendekar muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

malam. Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM.

0: bagi masyarakat lanjut usia dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Dan kegiatan ini dipusatkan di Rumah Sakit Raklesia Bengkulu menjadi bentuk nyata kepedulian dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui layanan kesehatan yang mudah diakses. Acara Puncak Bakti Sosial dibuka oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Desven Amril MSI, yang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial melalui Sentra Dharma Guna Bengkulu atas berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, perwakilan Perdami Bengkulu, jajaran Rumah Sakit Raklesia Bengkulu, serta unsur terkait lainnya. Kepala Sentra Dharma Guna di Bengkulu, Hari Setiadi, juga mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menghadirkan layanan yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya lansia. Melalui momentum HLUN 2026 ini, diharapkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh sehingga para lansia dapat menjalani masa tua yang sehat, mandiri, dan bermartabat. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana menyeimbangkan waktu bermain dan belajar untuk anak itu menjadi tantangan tersendiri untuk banyak orang tua di tengah perkembangan teknologi kok di sana ya, dan juga tuntutan akademik yang makin tinggi. Padahal para ahli menekankan bahwasanya keduanya sama-sama penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Jadi bermain tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga membantu perkembangan kognitif, sosial, emosional dan juga motorik anak kok tadi di sana ya. Sementara itu waktu belajar yang teratur diperlukan untuk membangun disiplin, kemampuan berpikir serta juga kebiasaan mendukung prestasi akademik. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal Developmental Psychology di tahun 2019 itu menunjukkan bahwasanya permainan yang terstruktur maupun bebas memiliki peran penting dalam berkembang fungsi eksekutif anak, dan di mana fungsinya itu meliputi kemampuan memecahkan masalah, mengendalikan emosi serta meningkatkan konsentrasi yang berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Para psikolog anak menyarankan orang tua untuk membuat jadwal harian yang seimbang sesuai ke usianya di sana ya. Anak usia sekolah dasar misalnya dapat diberikan waktu belajar sekitar 1 hingga 2 jam di luar jam sekolah, diselingi dengan aktivitas bermain dan juga istirahat agar tidak mengalami kejenuhan ya. Jadi itu memang ada tahap-tahapnya nih anak di sana ya. Jadi itu memang ada rundown-nya nih an ya. Untuk anak-anak kita kok supaya jangan terlalu banyak main, terlalu banyak belajar gitu kan, terlalu juga banyak mungkin istirahat gitu ya. Karena antara perkembangan teknologi, antara tuntutan akademiknya ya, juga motorik anak kok tadi, emosionalnya, sosialnya bahkan. Jadi kita tuh harus diseimbangkan nah di sana ya. Karena kapan perlu kita sebagai orang tua tuh dibikin yang rundown-nya kan. Berapa jamnya main gitu. Waktunya makan, waktunya untuk belajar gitu kan, waktunya untuk bermain bersama teman-temannya gitu. Dah. Untuk informasi jelasnya di sana bisa buka aja di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI di

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak, Riko.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kota Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Selamat pagi segala jenis sana, selamat menyaksikan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan." Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti salat-salat sudah, tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Qur'an, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoa Allahumma musharrifal qulub, sharif qulubana ala ta'ati." Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

Selamat pagi ya di sana, terima kasih masih bersama kami yang pay bergabung, selamat bergabung dengan kami di RRI Pro 4 Bengkulu. Lagu-lagu Islami menghiasi ruang dengaran di pagi hari ini. Tentunya di sana ada yang baru bangun, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, ada sedang baca Al-Quran, ada yang sudah selesai sholat, sudah selesai mungkin zikir, ya sedang sibuk di dapur, para inga-inga muncu-muncu. Ada sana segalanya, selamat memulai hari ini, awal pekan, Senin tanggal 8 Juni 2026. Semoga hari ini kita bisa lewati di sana dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keberkahan, keberhasilan. Yang pasti jangan lupa berdoa, kita sebagai manusia hanya berusaha, hasilnya itu hak prerogatif Allah SWT. Ini sebagai kepercayaan orang Islam di sana. Nah, kita cuma berusaha, kita berdoa, hasilnya Allah yang menentukan. Kita tidak bisa mendapte Tuhan dari sana. Nah, kata gitu, kita lah nanam jagung atau nanam kopi, lah kita rumput, lah kita racun. Amin. Tak amin, tidak hasilnya banyak. Kita baca di sana. Tugas kita cuma usaha wajo, tugas kita cuma berdoa, hasilnya serahkan dengan Yang Maha Kuasa. Berapapun lukmanu hasilnya, kita terima dengan lapang dada. Nah, kalau banyak kita bersyukur, kalau dikit kita bersabar. Dengan kita bersabar nanti pasti ada balasannya. Jadi juga dengan kita bersyukur, mudah-mudahan diperbanyak terus oleh Tuhan rezeki-rezeki dengan kita. Nah, salah satunya supaya Tuhan riang dengan kita, Sang Pencipta riang dengan kita, lemak kita berusaha, lemak kita berdoa tadi, kita laksanakan perintah Yang Maha Kuasa. Salah satunya sholat subuh di pagi hari ini. Selamat sholat subuh di sana, jangan sampai lupa, jangan sampai tinggal. Walaupun pai bangun jam berapa pun, tetap laksanakan 2 rakaat sholat subuh. Kita bersujud kepada Tuhan, ya mudah-mudahan dikabulkan doa kita. Masih dalam lagu-lagu Islami sampai kelak jam 6 waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: Adik sana segalanya, selamat pagi. Kita tuntaskan lagu-lagu yang bernuansa islami menghiasi ruang dengar raja di jam 5 tadi sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini bismillah kita melangkah hari ini, adik sana penuh dengan doa dan harapan kita pacak menyelesaikan tugas kita masing-masing. Dan perempat akan setia terus sepanjang hari ini. Pukul 6 kami sampaikan kabar kita.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
0: Adik sana, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu memastikan program sekolah hijau bersih yang digagas pemerintah Kota Bengkulu tentunya terus menunjukkan hasil yang positif di berbagai satuan pendidikan. Program ini dinilai mulai membentuk budaya bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Dari hasil pemantauan langsung ke sejumlah sekolah, mayoritas SD SMP di Kota Bengkulu telah menerapkan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan asri. Kondisi ini terlihat sejak meningkatnya perhatian sekolah terhadap kebersihan dan kerapian lingkungannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra, mengatakan pihaknya bersama tim telah melakukan monitoring ke berbagai sekolah untuk nengok langsung kondisi kebersihan dan juga pelaksanaan program penghijauan. Pemantauan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi program di lapangan. Informasi lainnya di sana, Korps Lalu Lintas Polri akan mengadakan operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini menjadikan bagian dari upaya meningkatkan ketertiban dan juga kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Fokus utama adalah operasi tahun ini adalah peningkatan terhadap pelanggaran plat nomor kendaraan. Pelanggaran tersebut meliputi plat nomor yang ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan menggunakan stiker ataupun cap. Langkah itu dilakukan untuk mendukung optimalisasi sistem elektronik traffic law atau ITLE. Sistem ICO dinilai mampu meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Dari sana sekian kabar kita jam 6. Nantikan kabar kita di Perempek Bengkulu setiap jam, jadi jam 6 sampai jam 21 malam. Saya Udang Arpa Rahman, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam budaya.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ini yang gegot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Nah, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Nah, ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan

0: Habib dan Syarifah kan.
1: Syarifah
0: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
2: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai, di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: di sana selamat pagi, terima kasih masih bersama kami. Momen pagi Cak ini biasanya ada yang dimanfaatkan untuk olahraga. Salah satunya di sana mungkin lari pagi. Nah, olahraga lari menjadi salah satu aktivitas fisik yang semakin diminati karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan banyak peralatan. Namun buat dari sana yang banyak mulai atau pemula memulai lari tanpa metode yang tepat justru dapat meningkatkan resiko cedera, membuat tubuh cepat capek atau letak. Nah, salah satu metode yang paling direkomendasikan untuk pemula adalah run walk method ya, atau kombinasi lari dan jalan kaki. Dalam metode ini seseorang tidak langsung berlari terus-menerus melainkan menyelingi sesi lari dengan jalan kaki untuk membantu tubuh beradaptasi secara bertahap. Pemula juga disarankan untuk fokus pada durasi latihan dibandingkan kecepatan. Misalnya, memulai dengan total waktu latihan 20 hingga 30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu sebelum secara perlahan meningkat intensitas dan jarak tempuh. Selain itu juga, pemanasan, pendinginan tidak boleh diabaikan. Pergangan dinamis sebelum berlari dan jalan santai setelah latihan dapat membantu mengurangi resiko cedera otot serta mempercepat proses pemulihan tubuh. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sports Medicine pada tahun 2024 menemukan bahwa program latihan bertahap mampu menurunkan resiko cedera pada pelari pemula secara signifikan. Jadi penelitian yang melibatkan lebih dari 1.500 pelari rekreasional di beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa peningkatan volume latihan secara perlahan memberikan hasil kebugaran yang lebih baik dibandingkan peningkatan intensitas yang terlalu cepat. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id. Salam sehat, salam kompak, salam olahraga yang sedang olahraga hari ini di sana, dak. Yang pastinya salam budaya.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: sore, setelah jam 5 berangkat selfie. Anak saya itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung saya dipenjara orang.
1: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
0: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
1: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
0: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kok jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan api itu.
1: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
0: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
1: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
2: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang.
3: Dari awal lagi.
2: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
1: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
4: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
1: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
5: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami. Dipahami, yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasan ini yang terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu? Anggota dewan bisa tahu jawab. DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
1: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
7: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab
3: asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
1: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
1: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

Ada sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu ya, dengan saya Arpan Rahman nyampe bergabung. Selamat bergabung yo. Hari Senin awal pekan tanggal 8 Juni 2026 harus semangat di sana ya. Lagu-lagu daerah kita pilihkan pagi hari ini menemani yang sibuk di dapur, persiapan untuk berangkat begawi, ataupun terutama yang persiapan untuk sarapan pagi, untuk penyemangat kita begawi hari ini. Di sana, Pemda Bengkulu Utara tahun ini rencananya akan melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang biasa dikecekkan bedah rumah. Kalau istilah kita bedah rumah. Jadi pelaksanaannya program ko tahun ko cukup besar, sebanyak 133 rumah masing-masing, 33 yang bersumber ja APBD dan juga 100 unit ja APBN. Nah, tetap semangat, salam budaya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rompar FM. Berendo pagi masih dengan saya Arpa Rahman. Pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Yang sampai bergabung dengan kami, selamat bergabung di sana. Kami yakin kini jam-jam cak ini, kalau tempatnya begawe dengan rumahnya agak jauh, nah lah mulai nak berangkat dari sana. Terlebih ada yang rumahnya di Bengkulu, tapi nyo dinasti, misalnya di Tais, misalnya dak di mana, ah itu agak cepat dari sana berangkat, nyo, karena takut terlambat dak. Hati-hati di jalan. Bahkan ada yang berangkat sebelum subuh, ada yang udah subuh udah berangkat dari sana dak. Tapi kalau misalnya rumahnya di Kota Bengkulu Kola, tempatnya di Kota Bengkulu, aman dah agak aman di jalan di sana, lebih kurang mungkin 30 menit atau 1 jam sebelum jam kita masuk ya, mulai begawe itulah berangkat. Karena lumayan padat di sana, di jalan kok. Kayak saya kok aja, Pagar Dewa ke Siko, itu hampir setengah jam kalau padat. Bakal lebih di sana. Pajak-pajak lampu merah tuh gitu 2 kali 3 kali. Kalau pagi-pagi, jam pagi-pagi. Tapi kalau lah jam 8:30, jam 8 lewat itu udah mulai agak lengang, ndak. Nah, itu juga jam balik. Jadi gitu pajak mensiasati supaya kita tidak buru-buru jalan. Nah, makanya dibiasakan bangun pagi di sana. Karena kalau kita terburu-buru, makan terburu-buru, berangkat terburu, nah itu kita takutnya ada hal-hal yang diinginkan. Kadang-kadang lampu merah tuh penengokan yang ketijau kalau di sana, kalau lana terlambat masuk tuh, karena kita hantam kalau. Nah di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mengambil langkah serius di sana, melindungi infrastruktur jalan jak kerusakan karena aktivitas angkutan batubara. Nah ini di sana. Melalui pengawasan yang diperketat, jadi kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas jalan akan didata, dievaluasi sebagai bagian jak upaya penegakan aturan tonase. Jadi pengawasan truk batubara diperketat di sana. Over tonase ancam infrastruktur. Ini yang di sana, kali kalau lebih-lebihan tuh kadang-kadang tuh ya kata-kata tinggi lah di pucuk nggak di mobilnya. Nah itu yang bahaya di sana, dak jalan kita rusak. Nah, kita yang lain itu hambat kalau di sana, duit nak ngiluaknya banyak, jadi terjadi hal-hal yang diinginkan kalau jalannya rusak tadi. Jadi kebijakan ini ditempuh karena masih ditemukan di sana truk batubara yang melintas di jalan umum dengan beban melebihi kemampuan jalan yang dilalui. Jadi kondisi ini tidak cuma mempercepat kerusakan jalan aja, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Hendri Kurniawan mengatakan bahwa selama jalan khusus angkutan batubara belum tersedia, aktivitas pengangkutan masih diperbolehkan menggunakan jalan umum. Tapi, tapinya di sana, segala kendaraan wajib mematuhi batas tonase sesuai klasifikasi jalan. Jadi ruas jalan nasional yang berstatus arteri ke kelas 1 ini punya kapasitas hingga 35 ton. Sementara itu sebagian besar jalan provinsiku masih tergolong arteri ya kelas 3 dengan kemampuan menahan beban sekitar 8 ton. Nah, jadi di sana kita mungkin perusahaan-perusahaan yang atau yang berhubungan dengan mobil besar di sana yang ubatan banyak, ini ada yang kan kadang-kadang tubuh itu harusnya bawa 2 kali dibawanya sekali ya, penyebarat di sana ada membahayakan kita yang bawa, membahayakan pengguna jalan lainnya. Tebing tuh nih ditenai agi di sana, lah nak temu mundur, jadi jemu lain terhalang. Nggak lalu cepat nih dipacak gitu di tebing tuh, makanya kita jangan kita pasir-pasir di sana deket nih kan. Kalau ada orang muatan truk besar misalnya yang bawa barang gitu, kalau di tebing posisi jangan kita dekat nih kan, agak jauh.
Bahaya kalau nyetir mundur, tidak pacak ngerem lagi di sana karena beban tuh lebarat dan puluh. Ini itu bata lagi. Nah, jadi kita pemerintah sangat dukung ini demi untuk jago jalan gitu biar aman, tidak cepat rusak dan jago keselamatan segalanya. Salam sehat, salam budaya di sana, tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Masih dengan

4,4 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana sebanyak 30 masjid di Kota Bengkulu bakal direhabilitasi pada 2026. Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan anggaran APBD dengan nilai bantuan di bawah 100 juta untuk setiap masjid. Kondisi sejumlah masjid yang membutuhkan perbaikan akhirnya masuk dalam prioritas pembangunan tahun depan. Program rehabilitasi akan menyasar masjid yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Bengkulu. Sementara kabarnya di sana, proyek raksasa cetak sawah seluas 580 hektar di Kabupaten Rejang Lebong terancam jadi lahan tidur. Ratusan hektar lahan yang fisiknya sudah rampung digarap sejak tahun 2025 ini sama sekali tidak pacak ditanami karena krisis air imbas kontur tanah yang bergelombang. Impian Provinsi Bengkulu mendokrak ketahanan pangan lewat sawah baru di